Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2. Thank you untuk kalian semua yang masih setia dengerin kita di Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Dan selamat beraktivitas ya teman Pro 2. Kali ini teman Pro 2 kita di Pro 2 Spot. Iya, info sains yang setidaknya bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita di bidang sains teman Pro 2. Kali ini kita akan ngomongin soal fakta menarik tikus pintu gendut Eropa aman untuk dimakan. Wow, tikus rupanya bisa dimakan ya. Nah, pastinya ini bukan tikus gua ya teman Pro 2. Fakta menarik tikus pintu gendut Eropa aman untuk dimakan. Nama tikus sudah menudai sebagai hewan pengerat kecil yang menjadi musuh alami manusia. Tak hanya nampak menggelikan ya teman Pro 2, tikus juga bisa menyebarkan penyakit hingga merusak ladang pertanian. Menariknya, ada satu spesies tikus yang justru menguntungkan lo teman Pro 2. Ia adalah tikus pintu gendut Eropa. Hewan dengan nama ilmiah Bisklis tersebut merupakan spesies berwarna coklat dan adalah satu-satunya spesies di genusnya. Ia bisa menguntungkan manusia karena menjadi sumber makanan sejak zaman dahulu. Selain itu teman Pro 2, tikus ini juga menjadi terbesar di jenisnya. Mau tahu lebih banyak tentang tikus pintu gendut Eropa? Simak faktanya berikut ini teman Pro 2. Nah, ini merupakan spesies tikus pintu terbesar di dunia. Dilansir dari Live Fox ya, tikus pintu gendut Eropa merupakan spesies tikus pintu terbesar di dunia. Jika diukur, spesies ini punya panjang tubuh 14 hingga 19 cm dan ekor yang panjangnya mencapai 12 cm. Bobotnya juga cukup berat, yaitu ada di angka 150 gram. Tikus jantan dan tikus betina juga tak punya perbedaan ciri fisik yang signifikan, sehingga ia dikategorikan sebagai hewan monomorfik secara seksual teman Pro 2. Tubuh bagian atas tikus ini dihiasi warna coklat, kemudian bagian perutnya lebih cerah karena berwarna putih. Telinganya sendiri membulat, moncongnya memanjang dan kakinya pendek. Menariknya, ia punya ekor yang berbulu lebat, berbeda dengan tikus lainnya yang umumnya punya ekor tanpa bulu teman Pro 2.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Pro 2. Distribusinya terbatas di wilayah Eropa. Berbagai sudut, maksud saya studi, menjelaskan bahwa wilayah penyebaran tikus pintu gendut Eropa mencakup wilayah Eropa, khususnya Eropa Barat. Studi pada 2003 menemukan fakta bahwa hewan ini dapat ditemukan di kepulauan Mediterania. Studi lain pada 2010 juga menjelaskan bahwa penyebarannya Eropa Tengah dan Tenggara tidak merata. Selain itu, teman Pro 2, tikus pintu gendut Eropa juga menghuni sebagian wilayah Rusia, Sungai Volga dan pegunungan Zimuli. Adapun tikus pintu gendut Eropa ini memiliki populasi kecil di Jerman, di mana terdapat sekitar 3 hingga 6 individu per hektar. Tikus pintu gendut Eropa sendiri termasuk spesial generalis. Dia bisa menghuni dataran tinggi, rendah, semak-semak, taman hingga pemukiman. Seharusnya teman Pro 2 menjadi makanan bangsa Eropa sejak era Romawi kuno. Laman Naturalis menjelaskan bahwa tikus pintu gendut Eropa ini sudah menjadi sumber makanan masyarakat Eropa sejak era Romawi kuno. Tercatat ada beberapa bangsa yang memakan tikus ini, mulai dari bangsa Romawi, Etruskan dan Gaul. Masyarakat Slovenia juga memakan tikus ini, bahkan ia dianggap sebagai hidangan yang cukup mewah dan langka. Ada banyak cara untuk memakan tikus ini, seperti dipadukan dengan kacang-kacangan, dimakan sebagai cemilan, dicampur daging babi, hingga dipanggang. Preferensi tiap wilayah juga berbeda. Contohnya bangsa Romawi kerap memakan tikus ini di musim dingin karena saat itu ia punya banyak daging dan lemak. Di beberapa kesempatan hewan pengarang ini juga diternak, teman Pro 2.

Kuman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan. Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2. Tikus pintu gendut Eropa hanya aktif selama 6 bulan dalam setahun, teman Pro 2. Laman Animalia menerangkan bahwa tikus pintu gendut Eropa hanya aktif selama periode 6 bulan dalam waktu setahun. Setelah periode tersebut, teman Pro 2, mamalia ini akan melakukan hibernasi dari Oktober hingga Mei tergantung iklim di lingkungannya. Saat hendak berhibernasi, tikus ini akan mencari tempat yang gelap, tersembunyi dan punya alas yang halus. Ketika masa hibernasinya, ia akan bergantung pada lemak yang menjadi pasokan energinya agar tak mati dan kekurangan nutrisi. Suhu tubuhnya juga akan menurun secara signifikan pada masa hibernasi. Tak hanya itu, bahkan ia bisa berhenti bernafas selama 1 jam untuk menghemat energi. Jika kondisi terlalu ekstrim, tikus ini juga mampu berhibernasi hingga 11 bulan lamanya, teman-teman.

teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Intan.
0: Eh, Intan, Intan, sini sini kau dulu, suruh sini duduk. Duduk sini, sini duduk, duduk, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita di
0: gitu
1: sini.
0: Intan, sini kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

Waspada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?

0: pernah cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman.

saat tidak digunakan, menjaga hingga memilah sampah di rumah adalah kegiatan sederhana yang jika dilakukan oleh banyak orang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sesaat lagi Info Pro 2. Kita awali kebersamaan kita di Santai Siang untuk hari ini dengan Info Pro 2. Informasi pertama datang dari tracing TWC terintegrasi, warga Paupire antusias ikuti cek kesehatan gratis. Dikutip dari rri.co.id, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende menggelar kegiatan cek kesehatan gratis dalam upaya tracking tuberkulosis terintegrasi di kantor Lurah Paupire Kamis 30 Juli 2026. Warga tampak datang silih berganti sejak pagi hingga siang untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diselenggarakan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ende. Lurah Paupire Agustinus Donatus Maleh mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional sekaligus upaya mendeteksi penyebaran TBC di lingkungan masyarakat. Pemeriksaan diprioritaskan bagi warga yang berada di sekitar lokasi temuan kasus TBC agar penanganan dapat dilakukan lebih tepat. Di informasi kedua, Menko Pangan pastikan stok pangan nasional aman, masyarakat diminta tak khawatir. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman. Pemerintah, kata dia, terus memperkuat produksi pangan dari sektor pertanian, peternakan hingga perikanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor. Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih Waroloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto pada Kamis 30 Juli 2026. Dan di informasi terakhir, Menko Pangan targetkan nilai tukar nelayan naik jadi 120 di tahun 2027. Dikutip dari rri.co.id, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan nilai tukar nelayan meningkat menjadi 120 pada 2027 melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan memperkuat daya tawar hasil tangkapan. Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih Waroloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur bersama Menteri Kelautan dan juga Menteri Desa dan Pangan. Menurut Zulkifli, selama ini nelayan merupakan kelompok dengan nilai tukar terendah dibandingkan sektor pangan lainnya. Saat ini nilai tukar nelayan berada pada di angka sekitar 103, sementara nilai tukar petani padi telah mencapai 127. Demikian Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

Saatnya santai siang bersama Pro 2. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Astrid dengan Hanya Untukmu ya teman Pro 2 ya, lagu yang mengawali kita di santai siang hari ini, dan kamu ditemani bersama Frankie ya teman Pro 2 yang menemani kamu di santai siang sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah tentunya di akhir bulan nih teman Pro 2, tanggal 31 Juli ya, kita sudah melewati lebih dari setengah tahun nih teman Pro 2, tidak terasa ya. Mungkin kita punya planning-planning yang belum tercapai ya dari tahun ini ya. Semoga di sisa beberapa bulan lagi bisa tercapai tentunya. Yes, kita sampai di Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2, seperti biasa, saatnya kamu untuk merequest lagu-lagu kesayangan kamu yang bisa menemani kamu di siang hari ini ya. Atau spesial untuk salam-salamnya ya untuk orang-orang tersayang nih. Siapa tahu di hari ini ada yang ulang tahun, ada yang lagi anniversary Teman Pro 2. Nah, boleh salam-salamnya melalui kita ya di 082 1476 50 0422.

Hai teman-teman, masih mencuci pakaian kamu di sungai? Nah, buat kamu yang tinggal dekat daerah sungai, pasti sering melakukan hal ini. Sini, saya beritahu kamu hal yang akan mengubah kebiasaan kamu. Sebenarnya, limbah yang dihasilkan deterjen sangat merusak lingkungan karena deterjen merupakan hasil sampingan dari proses penyulingan minyak bumi yang diberi berbagai tambahan bahan kimia. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, diketahui deterjen mengandung ABS yang ternyata mempunyai efek buruk terhadap lingkungan, yaitu sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Deterjen juga akan membunuh telur-telur ikan, udang, bahkan kepiting yang ada di sungai. Penggunaan deterjen memang seperti buah simalakama. Di satu sisi, penggunaannya sangat dibutuhkan. Di sisi lain, limbahnya ternyata berefek buruk. Terus, solusinya bagaimana? Pilihlah produk yang tidak banyak mengandung busa. Pilih deterjen yang sama sekali tidak mengandung fosfat atau kadar fosfatnya rendah. Karena limbah cucian dengan kadar fosfat rendah sebaiknya digunakan untuk menyiram tanaman karena fosfat sangat baik untuk tanah dan juga tanaman.

0: Oke, teman Pro 2 dan masih di 9 masih di 92,2 FM Pro 2 RRI Inde, teman terbaik kamu. Dan masih di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Untuk kamu yang mau request lagu silahkan di 082147650 0422. Dan Assalamualaikum kak, selamat siang. Aku mau izin request lagu dari Avril Lavigne dengan When You're Gone. Oke, siap, nanti diputarkan ya. Oke, ada juga tadi yang sudah masuk di WhatsApp kita teman Pro 2 yang mau request lagunya Angie Carvalho dengan Remuk. Nah, ini lagu galau ya pagi-pagi seperti ini ya, tapi tidak masalah ya. Untuk kamu pasti Frankie jawab nih teman Pro 2. Oke, ini sudah ada yang bergabung juga di telepon kita. Halo.
1: Selamat siang Bang Frankie.
0: Halo, selamat siang Bung Yeri, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik. Bagaimana kabarnya Bang Frankie?
0: Bang Frankie selalu, pokoknya selalu sehat, selalu semangat.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Oke, boleh, mau lagu apa nih Bung Yeri?
1: Saya mau lagu dari Fridolin Alivena. Lagu ini apa namanya itu, lagu pop, apa nama? Pop Timur terbaru yang berjudul Ayah Tercinta.
0: Ayah Tercinta?
1: Iya, lagu Pop Timur terbaru. Lihat aja di.
0: Oke, nanti.
1: Cari aja di situ.
0: Oke.
1: Sambil Frankie cari, saya salam-salamnya dulu.
0: Boleh, silahkan sendiri.
1: Oke, salam-salamnya pertama spesial buat Bang Frankie bersama operator. Oke. Yang lagi bertugas di siang hari ini. Mm-hmm. Tetap stay tune terus di studio sampai di penghujung acara nanti. Dan jangan lupa selesai tugas, hati-hati di jalan.
0: Oke, siap.
1: Yang lainnya salam untuk penyiar-penyiar yang di Pro 2, ada Aya, ada Titin, ada John, ada siapa lagi yang penyiar-penyiar itu, ada Putri, ada Priska, ada Salsa,
0: ada Dodi,
1: ada Irin Ria, masih kan Irin Ria itu?
0: Iya, Kak Irin masih.
1: Kak Irin. Terus yang lainnya ada Bunda Ima, ada Sipri, ada Oma Ceril di Boanawa. Kalau ada waktu bisa gabung.
0: Ya, oke.

0: Dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 2 RRI Anda yang lagi siang hari ini dengan ucapan selamat siang, selamat beraktivitas. Bagaimana lagunya?
1: Oke, lagunya ready Bung Yeri, aman. Siap diputarkan nanti.
0: Oke, thank you.
1: Oke, siap. Nanti kita putarkan dulu ya, teman Pro 2, lagu-lagu yang lebih dulu masuk di requestan kita di siang hari ini, teman Pro 2. Oke, kita putarkan dulu aja Angie Carvalho dengan Remuk, teman Pro 2.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna.

2,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, itu tadi ada beberapa playlist yang sudah kita hadirkan untuk ya kamu-kamu semua yang sudah request nih teman Pro 2 ya. Ada NJ Carvalho tadi, Avril Lavigne, dan juga Ayah Tercinta ya teman Pro 2. Itu tadi dari Bung Yeri, dan masih banyak lagi yang masuk di siang hari ini teman Pro 2. Oke, ini hai kakak, aku Nokse mau request lagu Sumpah Mati by Celine Grace dong kak. Mau ucapin happy birthday buat Maria yang kemarin ulang tahun. Hai Maria, happy birthday, selamat ulang tahun ya. Semoga sehat dan bahagia selalu ya sayangku, cintaku. Maaf telat ucapinnya, love you. Dan buat kakak penyiar, semangat siarannya dan semangat menjalani hari ini. Makasih banyak kakak. Oke, terima kasih Nokse. Semoga hari-harinya menyenangkan nih, apalagi di hari Jumat begini. Mungkin lagi santai di rumah. Nah ya, silahkan ya, ngapain aja ya, yang penting kamu bahagia dalam berdoa. Oke Frankie, siapkan dulu ya untuk requestannya yang sudah masuk. Untuk kamu yang lain silahkan ya teman Pro 2 yang mau request, silahkan di 082147 082147 50 0422. Oke, kita siapkan dulu lagunya, kita sambil cari, kita kasih dulu lagu yang sudah Frankie siapkan dari tadi ya teman Pro 2.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

Mahal ini teman Pro 2 ya, dengan buru-buru dari Mahal ini tadi teman Pro 2. Oke, masih lagi satu jam ke depan ya kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist. Kamu masih punya kesempatan untuk request lagu-lagu kesayangan kamu teman Pro 2 ya. Apalagi di siang hari ini mungkin kamu yang lagi jalan-jalan ya bareng pasangan kamu atau siapapun ya, yang lagi keliling kota Indi atau mungkin lagi ke tempat favorit kamu ya, atau lagi mengunjungi keluarga di kampung ya, karena ini sudah weekend ya teman Pro 2. Ya biar bisa menemani perjalanan kamu, silahkan request lagu ya di 082147650 0422. Dan Franky terus bersama kamu ya sampai di siang nanti. Jadi stay tune terus juga ya teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mari terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, itulah Pro 2 ya. Di season 2 Pro 2 Headless ini, untuk kamu yang mau request lagu, silahkan ya teman Pro 2, untuk menemani kamu yang mungkin lagi duduk santai, atau mungkin yang lagi memilih menu makan siang spesial di hari Jumat ini ya teman Pro 2 ya. Atau mungkin yang mau pulang ke kos ya, hati-hati di jalan. Semoga bisa istirahat, nyantai, relax, karena telah menyelesaikan tugas-tugas yang bikin ngantuk juga ya kalau dari pagi nih teman Pro 2. Oke, silakan ya di 082147650 0422.

0: kenapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
0: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
0: Tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
0: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru lihat?
1: Iya, kok ini coba lupa.
0: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Di 92,2 ya teman Pro 2 ya. Back to Pro 2 Headlist nih teman Pro 2 ya. Kalau berbicara soal makan siang ya, dan di siang hari seperti ini nih, paling enak apa nih kalau hari Jumat ya. Oke, mungkin yang kita bahas untuk yang haram-haram dulu ya, non-halal ya. Mungkin daging babi ya teman Pro 2 siang-siang. Kuahnya itu loh teman Pro 2, ada Brene Bone-nya. Disiram sama kacang apa bawang goreng di atasnya, itu sesuatu sekali ya. Atau mungkin untuk kamu yang gemar bakso, boleh mie ayam, boleh siang-siang pengen makan yang segar-segar kuah-kuah. Nah, sebagai dessertnya kamu harus pakai es krim, itu sesuatu yang komplit. Apalagi kalau rasanya matcha ya, teman Pro 2 itu banyak sih yang suka matcha soalnya teman Pro 2. Apakah karena memang lagi vibe lagunya Tulus ya, Teh Hijau ya, makanya orang pada suka matcha. Oke, dan mereka buka satu lagu ya, lagu ini lagu Latin lah, biar kita vibesnya lebih ke Latin-Latin gimana gitu teman Pro 2. Karena memang dari tadi Frankie sudah menghadirkan lagu-lagu Indo, nah saatnya Frankie menghadirkan lagu manca ya, dengan lagu Latin dari Maluma dengan Sobrio. Check this out.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Oke teman Pro 2 ya, tentunya masih di Pro 2 Hitlist nih. Masih setengah jam lagi untuk kamu yang mau request lagu, silahkan ya teman Pro 2 ya. Lagu-lagu yang bisa membuat mood kamu di weekend kali ini lebih bersemangat tentunya. Atau sudah punya jadwal planning mau besok kemana nih? Atau hari ini langsung kemana nih? Liburan nih, lumayan akhir pekan. Karena ya kita tahu bahwa dari Senin sampai Kamis biasanya kan banyak sekali ya hal-hal yang kita kerjakan, yang kadang membuat kita tuh ya sedikit mengalami gangguan kesehatan mental mungkin ya teman berdua. Mungkin untuk rehat sejenak, nah boleh tuh mengunjungi tempat-tempat wisata favorit kamu. Tidak usah jauh-jauh ke luar negeri atau ke Bali atau kemana, atau ke Labuan Bajo ya. Cukup seputaran Kota Ende tuh teman berdua. Di sana kamu juga bisa kembali merecharge ini ya teman Pro 2 ya, semangat kamu. Dan ya silahkan ya request lagu-lagunya di siang hari ini teman Pro 2 di 08214765042.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman bro dua, itu dia Four Events ya dengan Serana, teman bro dua, yang merupakan playlist kita ya yang hadir untuk kamu di siang hari ini. Dan Frankie harus mengakhiri Pro 2 Hitlist ya, teman bro dua. Oke, Frankie harus mengakhiri Pro 2 Hitlist ya. Untuk kamu yang sudah bergabung tadi, thank you so much ya. Untuk kamu yang belum bergabung ya, tenang, nanti Pro 2 Hitlist ini ada setiap hari kok. Ya, di jam yang sama, dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang tentunya ya, teman Pro 2. Yang dimana kamu bisa kirim-kirim salam, request-request lagu-lagu kesayangan kamu. Oke, stay tune terus ya di 92,2 FM Pro 2 RI Rende, karena Frankie selalu menghadirkan informasi terbaik dan juga playlist terbaik untuk menemani kamu semuanya.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kebaikan.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman berdoa, saat ini waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami mengundangkan menghadirkan doa Angelus ya untuk teman-teman yang beragama Katolik di wilayah kota ini dan sekitarnya.

dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 ya, masih bersama Frankie yang menemani kamu di santai siang kali ini ya teman Pro 2 ya. Di jam 12 lewat ini kita akan menuju ke Muda Kreatif tentunya ya teman Pro 2, di mana kami selalu menghadirkan narasumber-narasumber inspiratif nih, anak muda yang memulai usahanya nih teman Pro 2 ya, menjadi pengusaha muda, bagaimana prosesnya, bagaimana perjalanannya. Tapi saya itu sorry ya teman Pro 2 di siang hari ini ya, untuk edisi hari ini Frankie minta maaf karena belum bisa menghadirkan narasumber di Muda Kreatif ya. Dan nanti mungkin next session Frankie berusaha menghadirkan. Tapi Frankie selalu menghadirkan informasi-informasi seputar memulai usaha tentunya ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RND, teman terbaik kamu.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.

siang hari ini, dan tentunya masih bersama Frankie ya yang menemani kamu. Oke, di hari ini Frankie belum bisa menghadirkan narasumber ya di Muda Kreatif, tapi Frankie mau membagikan beberapa hal ya yang harus diperhatikan oleh kamu ya teman produa yang mungkin pengen membangun sebuah usaha nih teman produa. Yes, apalagi kalau kita berjiwa muda nih, masih muda. Hal yang pertama adalah berani mengeksekusi tentunya ya. Biasanya kita tuh punya ide-ide yang banyak ya yang ada dalam kepala kita. Nah, kadang bingung atau belum mau memulainya. Nah, apalagi kalau masih muda ini kita takut gagal. Ya, kalau namanya mulai bisnis ya jangan takut gagal ya teman produa. Mungkin dari kegagalan-kegagalan itu kita bisa belajar, oh hal-hal mana nih yang harus kita perbaiki sehingga bisa menjadi suatu ide yang benar-benar matang nih teman produa. Ya, harus berani memulai, jangan menunggu semuanya sempurna dulu ya. Karena ide itu muncul bukan dengan sempurna, tapi piece by piece ya teman produa ya. Dan dia tuh baru bisa membentuk sesuatu yang sempurna ketika kita sudah memulainya. Dan dia itu sempurna dengan beriringan ya berjalannya waktu teman produa.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas. Teman terbaik.

Muda Kreatif ya, dan masih bersama Frankie tentunya ya, teman Pro 2. Oke, di kita ya sebagai pengusaha muda nih yang perlu diperhatikan tadi harus berani memulai nih. Dan yang kedua adalah bangun kepercayaan ya, jaga kualitas produk dan pelayanan. Pelanggan yang puas adalah promosi terbaik untuk bisnis. Ya, benar sekali ya teman Pro 2 ya. Apalagi di saat-saat sekarang ini ya, kalau susah bangun kepercayaan itu gampang sekali nih teman Pro 2 ya. Usaha kita tuh mengalami penurunan karena orang dengan mudah mengupload di media sosial nih. Apabila produk kamu bagus nih, nah orang akan bantu promo juga, melakukan review, dan itu hal yang baik ya. Tapi kalau kamu kehilangan kepercayaan dan dia membuat review yang buruk tentang produk kamu, nah hal itu ya sangat berbahaya ya teman Pro 2. Makanya kita harus membangun yang namanya kepercayaan. Kemudian kita bisa memanfaatkan media sosial ya. Untuk di zaman sekarang ya, berbicara soal bisnis usaha, kita harus melakukan promo tuh di media sosial ya, biar bisa berdaya saing nih. Karena di zaman sekarang semua orang tuh belanja melalui online nih teman produk, online shop ya. Tinggal klik antar pesan antar, semuanya tinggal cari di media sosial nih teman produk.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Andy.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Jaya akhir pekan yang hilang teman Pro 2 ya, yang hilang di teman Pro 2 akhir pekan. Oke, ya, akhir pekan yang hilang dari Bilal Indrajaya ya, teman Pro 2. Semoga akhir pekan kamu jangan hilang ya. Semoga semuanya berjalan baik-baik saja teman Pro 2. Dan tentunya masih bersama Frankie yang menemani kamu. Kita tinggalkan dulu ya Muda Kreatif di siang hari ini teman Pro 2. Kita akan menuju ke Sport Corner. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Oke, itu dia tanya Dirly dengan Kaos Putih Melati, teman Pro 2 ya. Dan kita akan menuju ke informasi Sport Corner. Nah, tapi sebelum kita menuju ke Sport Corner, teman Pro 2, Frankie mau menghadirkan sebuah lagu yang berjudul Hip Hop Party. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh 72 Crew ya. Merupakan grup rap asal Maroko yang beranggotakan X, Agil, dan Stefandi. Grup hip-hop dan rap menjadi ciri khas dari grup ini, teman Pro 2 ya. Selama berkarya di industri musik, mereka tak jarang tampil di beberapa showcase ya, di gigs lokal Maroko serta beberapa kompetisi lokal nih. Dan mereka juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi, teman Pro 2. So ini dia ya, Hip Hop Party.
1: Sama, yuk ganti-ganti. Yuk ganti-ganti. Ada yang lain gak? Ini sepaki tuh hari ya. Kita sepaki, ini juga sepaki. Ganti-ganti. Yuk sabar, tahan. Ini mantap nih. Parum, bagaimana?
2: Ini gas.
1: Oke, gas.
3: Welcome to the Hip Hop Party.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

dari dunia olahraga yang mau Frankie bagikan di siang hari ini teman Pro 2 ya. Dari sepak bola dulu nih. UEFA ancam boikot Piala Dunia, tolak rencana investasi FIFA. Dikutip dari rri.co.id, Uni Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UEFA bersama 55 anggotanya mengancam akan memboikot seluruh turnamen FIFA termasuk Piala Dunia. Langkah itu diambil jika FIFA meloloskan proposal investasi swasta pada kompetisi internasionalnya. Dilansir dari BBC, keputusan tersebut dihasilkan melalui rapat darurat yang digelar secara virtual pada Kamis 30 Juli 2026. Pertemuan membahas proposal Presiden FIFA Gianni Infantino yang diumumkan awal pekan ini. UEFA menegaskan seluruh anggotanya satu suara menolak usulan tersebut. Mereka menyebut kepemilikan kompetisi internasional termasuk Piala Dunia tidak boleh dialihkan kepada investor swasta. Dalam pernyataannya, UEFA menyampaikan penolakan secara tegas terhadap rencana FIFA. Piala Dunia tidak boleh diperlakukan sebagai produk investasi, ujar pernyataan resmi UEFA dikutip dari BBC ya teman produk. Nah, UEFA menegaskan Piala Dunia merupakan salah satu warisan olahraga terbesar dalam sepak bola. Warisan tersebut lintas generasi oleh para pemain dan tim nasional dan pendukung di seluruh dunia. Ancaman boikot mencakup seluruh kompetisi FIFA termasuk Piala Dunia Putra Putri dan Piala Dunia Antarklub. Sikap itu berlaku jika mayoritas anggota FIFA menyetujui proposal tersebut melalui pemungutan suara. UEFA juga mengkritik proses penyusunan proposal yang dinilai dilakukan secara tertutup. Mereka menyebut pembahasan berlangsung tanpa konsultasi bermakna dengan pemangku kepentingan sepak bola.

0: deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Teman terbaik.

Back to Sport Corner ya teman Pro 2, dan tentunya masih bersama Frankie di sini. Dan informasi berikut masih dari sepak bola tentunya ya. Ada di Timor Leste sore ini ya, Timnas Indonesia minus 3 pemain. Dikutip dari rri.co.id, Timnas Indonesia mendapat kabar kurang mengembirakan jelang menghadapi Timor Leste pada laga kedua grup A Piala AFF 2006. Skuad Garuda dipastikan tidak diperkuat 3 pemain saat bertanding di Stadion Kenburit Highland Jumat 31 Juli 2006 tentunya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, 3 pemain yang absen adalah Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, dan Justin Hubner ya. Ketiganya tidak ikut dalam rombongan tim yang berangkat ke Thailand. Ketua Badan Tim Nasional Sumardi membenarkan absennya ketiga pemain tersebut. Dengan kondisi itu, pelatih John Hetman hanya membawa 23 pemain dari total 26 nama yang didaftarkan untuk turnamen. Dari 23 pemain tersebut, posisi penjaga gawang diisi Nadeo Argawinata, Cahya Supriyadi, dan Muhammad Triadi. Nadeo diperkirakan kembali menjadi pilihan utama setelah tampil saat Indonesia mengalahkan Kamboja 5-1 pada laga pembuka. Marcelino dan Ragnar sejatinya juga belum tampil ketika Indonesia menghadapi Kamboja. Keduanya hanya menyaksikan pertandingan dari tribun VIP bersama Muhammad Triadi yang saat itu tidak masuk daftar susunan pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap kondisi Marcelino dan Ragnar segera pulih sehingga bisa memperkuat Timnas Indonesia pada pertandingan berikutnya. Ia menjelaskan bahwa sejumlah pemain memang masih menjalani proses pemulihan. Meski demikian, Erick belum menutup kemungkinan Hubner bisa menyusul bergabung apabila situasi memungkinkan.

0: saudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

informasi Sport Corner ya teman Pro 2 ya. Dan informasi berikut datang dari Olimpiade nih teman Pro 2. Bidik peningkatan prestasi atletik ya. Bidik peningkatan prestasi taekwondo, PBTI datangkan pelatih asing. Pengurus besar Taekwondo Indonesia ya atau PBTI mendatangkan pelatih asal Iran, Efrat Heidari, untuk membina atlet pelatnas. Perekrutan pelatih asing ini bertujuan mempersiapkan tim terbaik menuju ajang internasional dan Asian Games 2026. Efrat Heidari dipercayakan untuk menangani nomor kyorugi dan tarung bagi para taekwondoin di pelatnas. Mantan atlet tim nasional Iran periode 2017-2021 ini pernah menyabet medali perak Asian Senior Championship 2018. Sekretaris Jenderal PBTI Rafael Saigian menyampaikan keterangan mengenai penunjukan pelatih asing tersebut pada Kamis 30 Juli 2026. Selain medali perak, Efran Hidiani juga meraih perunggu Asian Club Championship dan Asian President Cup 2019.

0: teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Back to Sport Corner ya teman Pro 2 ya, masih menemani kamu di siang hari ini ya bersama informasi olahraga yang spesial Frankie bagikan. LeBron James ya disambut bak raja, sukses gelar penyambutan istimewa. Dikutip dari era.co.id, Philadelphia ya memberi penghormatan khusus kepada LeBron James sebelum kedatangannya. Isyarat itu menguatkan spekulasi The King segera masuk roster musim depan. Melansir dari laman NBA, jersey bernomor 23 milik LeBron James dipajang dengan mahkota di atas lokernya. Sixers mengontraknya 2 tahun senilai $8 juta. Dan Philadelphia Sixers ya menjadi pilihan terakhir LeBron James sebelum pensiun. Ia berharap menutup karir dengan pencapaian terbaik bersama Sixers. Meski dihuni banyak bintang, Philadelphia Sixers belum menjuarai NBA sejak 1983. Mereka juga belum melewati putaran kedua wilayah timur sejak 2021. Dan itu dia tadi ya beberapa informasi dari dunia olahraga. Dan informasi lain ya dari dunia olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan berita-berita lainnya dapat kamu akses di laman resmi kita di www.rri.co.id.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

Back to 92,2 FM Pro 2 RR Indie, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bersama Franky ya, yang menemani kamu di santai siang hari ini, teman Pro 2. Kita meninggalkan dulu info olahraga tadi. Kita menuju ke info showbiz nih, teman Pro 2. Updatean informasi dari dunia film, dunia musik nih untuk kamu semuanya, teman Pro 2. Jadi ya, jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RR Indie, teman terbaik kamu.

0: joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Fearing of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Ini ke jatuh cinta ya dari Amanda Manopo. Amanda Manopo yang menemani kita di siang hari ini teman Prodia. Dan masih banyak informasi dari dunia film tentunya yang mau Franky bagikan nih ya teman Prodia. Dan di informasi pertama ya, upaya aktor teater koma dalami karakter di lakon rumah sakit jiwa termasuk riset ke psikiater. Akting luar biasa yang ditampilkan para pemain teater koma dalam rumah sakit jiwa tentunya melewati proses latihan yang serius. Demi menguasai sifat karakter dan membangun akting yang apik, para pemain melakukan riset secara mendalam. Dalam keterangan tertulis yang diterima oleh liputan6.com ya, salah satu yang dilakukan para aktor adalah mengunjungi dan mengobservasi rumah sakit jiwa yang asli. Langkah ini ditempuh guna menghadiri lokasi nyata dan berinteraksi langsung dengan orang-orang yang memiliki kesamaan profesi dan situasi dengan karakter yang dipentaskan. Selain itu, para pemain berguru secara langsung dengan psikolog klinis dan psikiater supaya dapat mendalami karakter yang menguasai pengetahuan tentang kesehatan mental. Hal ini juga dengan ciri khas cerita teater koma memang mengisahkan berbagai isu yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sesuai dengan makna lakon ini yang berbicara tentang kemanusiaan, kekuasaan, dan harapan untuk berubah. Hal ini sebelumnya juga pernah diungkapkan oleh Ratno Riantiarno, pendiri teater koma ya, produser sekaligus pemeran Ibu Dr. Rogusta dalam lakon ini di konferensi pers Rumah Sakit Jiwa awal Juli lalu teman-teman.

Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.

Bercanda dari Silet Open Up ya teman bro dua ya, yang menemani kita di siang hari ini teman bro dua. Dan Franky masih menghadirkan informasi dari dunia film dan dunia musik ya. Samo Rafael lepas bayang-bayang Dylan demi hidupkan karakter Basil di film Dan Bandung. Oke, karya tulis PD Baik kembali beradaptasi ke di film terbitan Verona Films ya, yang bertajuk Dan Bandung. Film yang disutradarai oleh Rudy Sujarwo ini akan dirilis secara serentak di bioskop Indonesia pada 20 Agustus mendatang. Melalui konferensi pers yang dihelat di XX1 Plaza Senayan ya, Jakarta Rabu, pada jajaran filmmaker dan pemain menyapa para jurnalis dengan membagikan cerita di balik proses syuting film Dan Bandung. Memerankan karakter yang dilahirkan oleh PD Baik, Samo Rafael berperan sebagai Basil dalam film Dan Bandung. Bukan menjadi hal yang mengejutkan jika karakternya akan diekspektasikan sepadan atau lebih baik dari karakter PD Baik sebelumnya seperti Dylan. Dalam konferensi pers tersebut, Samo mengungkapkan keresahannya awalnya dalam memerankan karakter dari PD Baik tersebut. Namun ia berusaha sebisa mungkin untuk tidak melihat karakter tersebut agar bisa memerankan karakter Basil dengan mudah dan baik. Menurutnya, dengan tidak membandingkan kedua karakter dan memikirkan ekspektasi orang-orang, maka itu akan berjalan baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

playlist yang mengakhiri kita di siang ya, santai siang nih teman berdua. Funky harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you ya untuk kebersamaan kita sekurang lebih ya 5 jam ya, dari jam 10 tadi sampai dengan jam 5 sore teman berdua ya. Kamu akan ditemani oleh RG Cahya dan juga RG Putri di sore ceria nanti ya teman berdua. So see you in the next day part and bye bye.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sesaat lagi kamu akan mengikuti Sore Ceria Roda FM ND, teman terbaik kamu. Sesaat lagi kamu akan mengikuti Flores Session di Pro 2 ND, teman terbaik

FM Pro 2 RRI FB. Setelah tadi kalian sama-sama dengarkan sampai siang ya bersama pas itu. Kalian ditemani sama Putri dan juga Ayah di sore hari ini, teman Pro 2. Dan kita bakal mulai The Flourish Station.

Floration bakalan kami hadirkan selama sejam ke depan ya teman Pradua. Terus nanti bakalan ada generasi prestasi, terus ada juga info viral dan ditutup dengan berkumpul Pradua.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Oke, teman pro 2. Aduh.
1: Wow.
0: Agak gimana ya, kita di sore hari ini agak sedikit otak-atik nih teman pro 2.
1: Kenapa? Otak-atik apa itu kira-kira?
0: Perasaan tidak ya.
1: Sebenarnya nanti di studio kita akan sangat ramai ya teman pro 2, karena kita kedatangan dari SMP Kefraten Dao ya. Siswa-siswi berprestasi yang sangat luar biasa teman pro 2, dan akan ngobrol dengan kita tepat di upacara.
0: Kok upacara sih?
1: Tepat di acara generasi prestasi ini, karena mengingat sebentar lagi 17 Agustus ingat upacara begitu ya.
0: Oke. Ini ada satu informasi di Flores Station nih.
1: Oh iya, ada apa?
0: Ini ada informasi jumlah penduduk Kabupaten Ende ini mencapai 288.700 jiwa nih pada semester 1 tahun ini.
1: Wow.
0: Ini adalah angka yang meningkat nih, lebih dari kamu tahu meningkatnya tuh lebih dari 1.000 jiwa ya, bayangkan
1: 1.000 jiwa
0: dibandingkan dengan jumlah di semester 2 tahun 2025 di tahun kemarin. Dan ini adalah data dari administrasi kependudukan nih teman pro 2. Data ini tuh adalah hasil pantauan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sampai dengan bulan Juni 2026, di mana resmi nih semester 1 tahun ini dirilis setelah rapat koordinasi nasional Kementerian Dalam Negeri nanti di tanggal 3 sampai tanggal 5 Agustus. Tapi ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ende, Yosef Apolonaris Dosiwoda, melalui bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, Bapak Honorius bilang bahwa angka 288.700 jiwa ini masih merupakan hasil pemantauan pada sistem administrasi kependudukan. Karena informasi ini disampaikan langsung nih di tanggal 30 Juli kemarin. Sudah 31 Juli saja ya kita ya teman pro 2 ya.
1: Wow, bisa tanggal 1 Agustus teman pro 2. Buat kamu anak-anak Leo, mana suaranya?
0: Saya tidak, bukan bapak saya, anak Leo. Dan Pak Hilonirius nih bilang juga nih ayah bahwa pembaruan data kependudukan tuh penting untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik sesuai dengan kondisi administrasi terkini. Jadi dia meminta, dia berharap ya ada mengalami perubahan data kependudukan, dan dia juga mengimbau untuk segera

0: Akan melakukan pembaharuan dokumen nih di Dukcapil ND. Gitu teman perjuangan kan, jadi misalnya ada teman-teman dari sensus datang gitu ya, jangan takut untuk menerima mereka.
1: Betul.
0: Mereka jadi, tidak menagih apapun kok,
1: dan hanya mau mendata keluarga kamu ya teman perjuangan.
0: Benar.
1: Punya data yang valid nih bahwa penduduk Indonesia itu sudah berapa banyak.
0: Iya.
1: Ada laki-laki, terus anak balitanya ada berapa?
0: Berapa ibu hamilnya ada tidak? Yes. Kayak gitu teman perjuangan. Jadi jangan pernah merasa takut, data kamu juga pastinya bakalan aman, tidak bakal disalahgunakan. Jadi yes, terimalah dengan sopan santun gitu teman perjuangan. Ya. Intinya jangan lari saja deh, karena kan banyak cerita-cerita yang lari tuh ya. Nah,
1: jadi ada juga yang bilang untuk apa rupanya manfaatnya untuk kami gitu.
0: Padahal padahal ya itu tadi, memastikan masyarakat bisa memperoleh pelayanan publik sesuai kondisi administrasi terkini.
1: Betul,
0: manfaatnya itu teman perjuangan. Oke, informasi ini kami kutip dari rri.co.id ya. Jadi teman-teman mau cari informasi apapun bisa langsung menuju ke rri.co.id.

0: bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro 2 Indie.

Masih di Floriciation teman Pro 2. Ini ada satu informasi dari Nagekeo nih, bahwa warga Renduawo mengharapkan bantuan air bersih saat musim kemarau. Kepala Desa Renduawo teman Pro 2, Kecamatan Aisesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Theodarus Aru bilang bahwa wilayah ini kembali mengalami krisis air bersih seiring datangnya musim kemarau teman Pro 2. Menurutnya nih ya, warga hampir setiap hari atau setiap tahun tuh kesulitan mendapatkan air bersih, terutama pada periode Juli sampai dengan Oktober. Dia juga bilang bahwa keterbatasan anggaran desa yang membuat pemerintah desa tuh belum bisa membangun bak-bak penampung air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan akibatnya itu adalah sebagian besar warga ini masih bergantung pada air dari embung yang tersedia di wilayah desa teman Pro 2. Oke, dan bagi warga dengan kondisi ekonomi yang terbatas, air embung itu tidak hanya bisa digunakan untuk kebutuhan mencuci dan ternak saja ya, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sumber air minum. Kamu bisa bayangkan tidak sih, kondisi ini dinilai ya tentunya memprihatinkan ya teman Pro 2, karena keterbatasan akses terhadap air bersih yang layak untuk dikonsumsi ya tentunya. Selain itu juga tingginya harga dari air bersih yang mencapai 400.000 sampai dengan 450.000 per tangki berkapasitas 500 liter ini semakin membebani juga masyarakat. Pemerintah Desa Renduawo berharapnya adanya perhatian dan dukungan pemerintah daerah untuk bisa membantu kebutuhan atau memenuhi kebutuhan air bersih warga selama musim kemarau berlangsung. Sementara itu, Kalak BPBD Nagekeo Remi Jago ketika dikonfirmasi nih sama RR ini teman Pro 2 bilang bahwa prinsipnya itu BPBD Nagekeo siap menyalurkan bantuan air minum bagi warga yang berada di wilayah yang mengalami kesulitan terhadap akses air minum bersih. Ia juga berharap ya partisipasi aktif dari pemerintah desa setempat melalui laporan secara administrasi, sehingga penyaluran air bersih atau air minum kepada masyarakat ini dapat dilaksanakan dengan baik. Aduh, semoga segera bisa diatasi ya teman Pro 2. Kalian bisa bayangkan tidak sih mengkonsumsi air dari embung teman Pro 2, itu kan kondisinya sangat tidak layak ya. Dan tentunya apalagi buat anak di bawah usia gitu atau balita gitu teman Pro 2, pasti bisa bikin sakit perut kan. Aduh, semoga segera diatasi ya keluhan dari warga Renduawo ini teman Pro 2, dari pemerintah desa dan juga pemerintah daerah.

Oke, teman berat juga, kita harus mengakhiri kebersamaan kita di Flora Session. Tapi kalian jangan dulu beranjak dari 92,2 FM ya, karena Putri dan Ayah terus temani kamu nih sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti nih tepat di pukul 16 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah, kita bakalan ngobrol bersama adik-adik dari SMK Frateran Dao. Ada apa nih sama mereka? Penasaran kan? Pantengin terus kami ya. By the way, kalian juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RR.

0: Terima kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indie.
1: Sampai bertemu lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa. Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FM Ending.

0: Pro 2, kembali lagi dengan kita di masih di Sorry Ceria pastinya.
1: Yow.
0: Dan kita sudah masuk di generasi prestasi nih. Kita juga mau kasih tahu kamu ya, kalau kamu yang mendengarkan salah satu siswa berprestasi atau pernah menjuarai sesuatu di bidang akademik maupun non akademik ya, teman Pro 2 bisa banget hubungi kita melalui WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Biar apa?
2: Biar kita bisa langsung ngobrol ke studio teman
0: Pro 2. Benar sekali.
2: Dan tentunya bukan hanya kamu saja nih, mungkin kerabat kamu.
0: Iya. Jadi kamu harus kasih info kita. Kalaupun jarak kita berjauhan, tidak ada halangan dan rintangannya, teman produk kita bisa ngobrol melalui Zoom ataupun video call.
2: Iya, karena kan ya RRI kan sekali jarak tetap
0: di udara. Jadi kita tunggu ya prestasi-prestasi keren dari kamu, teman produk bisa langsung menghubungi kita. Karena apa? Karena kita perlu inspirasi-inspirasi dari kamu nih, atau kita perlu cerita-cerita yang bisa menginspirasi teman-teman lainnya supaya ikut bisa menjadi anak-anak yang berprestasi dan membanggakan Nusa Tenggara Timur, membanggakan Indonesia. Keren banget pasti.
2: Untuk itu kamu harus standby terus ya teman Pro 2, karena tepat nanti di pukul 16.30 gitu.
0: Iya. 16.30 teman Pro 2, kita akan ngobrol dengan yang sudah kita spill tadi dari SMPK Frateran Dao ya. Ini mereka-mereka adalah pemenang OSN tingkat Kabupaten ND. Dan kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana mereka bisa menang nih dengan berbagai macam kategori mata pelajaran OSN ya, teman Pro 2. Dan juga pasti nanti akan ada guru pendamping.
2: Benar sekali.
0: Yang akan ikutan juga ngobrol dengan kita supaya kamu nih terinspirasi untuk seperti mereka begitu.
2: Dan teman Pro 2 bisa menyaksikan keseruannya di live YouTube dan juga live Facebook ya.
0: Benar sekali.
2: Live yang lain tidak sih? Belum ya.
0: Live YouTube RRI ND teman Pro 2. Kamu bisa lihat kita dan kamu bisa dengarkan kita bukan hanya melalui terrestrial 92,2 FM tapi bisa melalui aplikasi RRI digital.
2: Dan juga bisa melalui streaming di rri.co.id.
0: Yes, benar sekali. So buat Pro 2 ditunggu ya obrolan seru kita nanti.

0: Aduh, sudah terlambat nih. Sudah jam 7 lagi. Terlambat sudah nih presentasi. Halo? Halo? Halo?
1: Hei, kau di mana nih, Eman? Semua mulai nih.
0: Iya. Ini saya dalam perjalanan nih. Sorry, ko. Tadi saya telat bangun. Teman-teman sudah lengkap semua, kah?
1: Sudah. Tinggal kau saja nih. Cepat sudah.
0: Iya. 5 menit lagi. Saya sampai di kampus.
2: Ayo. Cepat tolong dia.
3: Tabrakan sama siapa dia?
2: Dia tabrak tiang. Gara-gara telepon sambil bawa motor. Kau tolong telepon ambulans dulu.
4: Mana yang Anda pilih? 5 menit sampai ke kampus atau 5 menit sampai ke UGD? Hindari menggunakan handphone saat berkendaraan demi keselamatan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 93,2 FM Pro 2 RRND,
1: teman terbaik kamu
0: bareng Putri dan Ayah.
1: Yes, benar sekali teman Pro 2. Tadi sudah kita spill tipis-tipis ya. Narasumber kita di sore hari ini adalah siswa-siswi berprestasi yang sangat luar biasa dari SMP Kefrateran Daun nih, teman Pro 2.
0: Iya, benar sekali.
1: Jadi studio kita sangat ramai nih di
0: ramai
1: sore hari ini.
0: Ada adik-adik berprestasi yang langsung main ke studio Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Dan nanti obrolan kita bagi beberapa sesi ya, biar kalian tuh bisa merasakan atmosfer ramenya di sore hari ini. Aduh, relax.
1: Jangan kita santai aja, benar-benar.
0: Jangan lupa tarik nafas, nanti aduh, susah
1: bahaya
0: kalau tidak tarik nafas.
1: Benar sekali. Dan
0: yang bakal ngobrol bareng kita di awal sesi ini, teman Pro 2, ada adik Juan dan juga
1: adik Gardi.
0: Adik Gardi.
1: Yes.
0: Dan tentunya ditemani sama guru pendampingnya ada Kakak Yustin di sini, teman Pro 2, yang pastinya tidak luput keberhasilan mereka ini karena ada guru pendamping

0: benar. Ini juga luar biasa hebatnya ya teman Pro2. Kita beri aplaus dulu buat kita semua di sore hari ini. Oke, langsung saja kita mulai obrolannya. Saya mau dengar suaranya Justin dulu. Bukan. Siapa ini namanya
1: Gardi.
0: Tadi?
1: Gardi
0: kan?
1: Juan.
0: Juan. Oke, silakan Juan. Halo.
1: Coba sapa dulu Juan.
2: Halo, selamat sore.
1: Lihat betapa malu-malunya mereka. Ya, seperti saya dulu. Saya dulu seperti ini.
0: Saya tidak melalui masa malu-malu itu.
1: Wow.
0: Oke, ada Gardin sebelah sana berbaju merah. Halo, silakan disapa teman Pro2.
2: Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Kalian berdua ini mengikuti Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten ND di bidang pelajaran apa nih?
2: IPS.
0: Oke.
1: Oke, mungkin ke Juan dulu nih dari semua mata pelajaran. Kenapa Juan tertarik memilih IPS?
2: Karena tidak memiliki yang
1: hitung
2: terlalu banyak.
1: Oh, Juan, kita harus strategi yang bagus ini ya teman Prodo. Buat kamu yang tidak suka berhitung, bisa ambil jalur IPS ya. Apakah sama seperti Gardi juga yang tidak suka hitung-hitungan atau bagaimana?
0: Jawaban lain?
2: Iya, sama. Tidak terlalu suka hitung-hitung.
0: Makanya pilih IPS ya, jalur aman. Tapi bagus keren juga IPS, kamu jangan salah, sulit juga. Apalagi belajar geografi gitu-gitu kan. Sulit tuh.
1: Sulit pasti.
0: Iya, sulit. Kalau Pro2 walaupun ada hitung-hitungan kayak matematika gitu ya.
1: Betul, pelajaran mana yang tidak sulit ya teman Pro2.
0: Oke, mau tahu nih kakak berdua, mau tahu nih sejak kapan sih kalian tuh suka ikut IPS atau suka pelajaran IPS?
2: Kalau saya sih dari
1: kelas 7.
0: Jadi sekarang kelas berapa nih?
2: Kelas 9 SMP.
0: Lagi mau ke SMA ya. Oke. Kalau Gardin dari kelas berapa?
2: Dari kelas 7. Waktu itu gurunya Ibu Ana.
0: Oke. Ingat gurunya.
1: Keren.
0: Berjasa sekali ibu guru ini sampai dia pilih IPS nih untuk ikut lomba OSN ini nih.
1: Benar sekali. Dan karena kita nih mau ngobrol-ngobrol tentang kemarin nih, sebelumnya selamat juga kita ucapkan.
0: Selamat.
1: Karena dapat, kalau boleh tahu juara berapa?
3: Ini mereka ini kan perwakilan sih.
1: Oke.
3: Karena untuk lulus ke tahap provinsi itu sekarang sedang menunggu hasil seleksi tingkat provinsi yang nantinya akan lanjut ke tingkat nasional.
1: Oke.
3: Kemudian tahap dibagi tahap per tahap sih. Kalau tahap 1 kemarin ada 5 untuk masing-masing mapel, IPA, IPS sama matematika itu ada keterwakilan dari kabupaten ini 5 orang. Kemudian yang tahap 2 itu keterwakilannya ada sekitar mungkin masing-masing mata pelajaran 10 orang. Kabupaten ND ini sekitar 15-an anak. Kalau di total mungkin 45 anak untuk 3 mata pelajaran. Kebetulan di bulan Juli baru sekitar seminggu atau kurang lebih minggu itu barusan mereka selesai seleksi untuk yang tahap provinsi.
1: Tinggal menunggu hasil.
0: Aduh, deg-degannya pasti ya kalian ya. Tapi kalau sudah mengerahkan seluruh jiwa dan raga, hasil itu tidak akan mengkhianati prosesnya, tenang saja.
1: Keren banget. Amin. Semoga ya sesuai dengan harapan kita semua hasilnya. Kalau boleh tahu kemarin persiapannya berapa lama ini, Juan?
2: Sekitar 1 minggu begitu.
1: Satu minggu.
0: 1 minggu saja ya.
1: Kalau Gardi sama 1 minggu.
0: Kalian berdua ini lihat kenapa Pak Guru tuh pilih kalian untuk mewakili SMK Frateran Daun.
1: Nah, kira-kira kenapa?
0: Kenapa nih? Dari diri kalian tuh ada apa sih? Apakah karena parasnya? Ataukah memang karena otaknya gitu? Mungkin Gardin bisa jelaskan?
2: Karena waktu itu nilai IPS saya cukup tinggi.
0: Dilihat tuh dari nilai IPS dari semester berapa nih? Atau dari awal masuk?
1: Dari
0: kelas berapa?
2: Kelas 8.
0: Nilainya dari kelas 8 ya?
1: Keren.
0: Kalau Juan?
2: Kalau saya mungkin karena pas saya kelas 8 dulu sudah pernah mengikuti OSN juga. Hanya belum lulus ke
0: provinsi.
2: Kali
0: ini sudah pasti. Kita harus optimis ya.
1: Kita semua optimis
0: kota ND nih, untuk maju ke tahap selanjutnya nih. Nah, selama seminggu itu persiapannya seperti apa?
1: Sih?
0: Belajar terus kah atau ada kuis-kuis kecil kah atau seperti apa nih?
2: kami selama 3 hari ada Zoom dengan dari Lembaga Olimpiade Indonesia.
0: Oke, terus?
2: Ya, selama Zoom itu sekolah kasih kami ruangan khusus
0: Zoom. Oke.
1: Kira-kira tegang tidak pada saat Zoom itu?
2: Kalau pas Zoom tidak terlalu.
1: Tidak terlalu.
0: Tapi pas didampingi sama guru untuk belajarnya itu ya agak tegang ya. Oke. Okay. Ya sih di situ memang harus agak lebih keras ya biar
1: bener.
0: Hasilnya seperti ini nih kan. Kalian juga merasakan kan nantinya.
1: Yes. Kalau boleh tahu nih kalian berdua cita-citanya mau jadi apa ke depan?
0: Iya nih.
1: Apakah mau menjadi seorang BMKG mungkin?
0: Oh, who knows gitu ya. Tidak tahu katanya gitu.
1: Bener.
0: Tapi kan kalau cita-cita kan kemungkinan juga mungkin bakalan berubah nih. Tapi
1: bisa.
0: Cita-citanya apa nih? Mm-mm. Apalagi sudah punya lomba kayak gini di bidang IPS sendiri terkhususnya ini. Apakah ada sangkut paut dengan IPS atau di luar
1: atau,
0: dari itu?
1: Iya.
0: Oke, Juan.
2: Kalau saya dulu pas SD mau jadi dokter, nanya pas SMP ini belum tahu lagi.
1: Oke.
0: Tidak apa-apa.
1: Tapi keren ya sudah mau jadi dokter.
0: Diri, kan?
1: Bener lagi. Oke, Gardi.
0: Gardin.
2: Saya yang penting sukses.
1: Yang penting sukses bagus sih. Apapun itu yang penting kita sukses ya.
0: Benar-benar jadi dokter yang sukses, jadi pegawai yang sukses gitu ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, generasi Alpha tuh kalau jawabannya tuh memang agak sedikit bikin shock ya. Tapi kita mau dengar juga dari Pak guru pendampingnya nih, kenapa Pak guru memilih mereka berdua nih? Mungkin ada alasan lain dari yang mereka berdua sudah sampaikan nih, Pak.
3: Memang untuk yang tim IPS ini sih memang tanggung jawab dari guru pendamping di mata pelajaran IPS sendiri.
0: Okay.
3: Kebetulan ada 3 anak. Mereka ini kalau tidak salah keterwakilan dari kelas 7 ya, dari sama Juan. Kelas 7 mereka suruh ikut sih.
0: Okay.
3: Mereka suruh ikut untuk IPS. Pembinaan kami memang dari awal memang dari kelas 7 sudah apa? Memang dilihat pertama soal kalau IPS itu bagaimana untuk hafalan itu kan harus
0: lebih kuat.
3: Memang kebetulan saat kelas 7 dipilih sama seperti Gadis sebut tadi, dipilih oleh Iwana sih untuk ini mengisi slot untuk 5 orang dari IPS. Terwakilan mereka di kelas 7.
0: Oke.
1: Kalau melihat dari mereka berdua, ada tidak tantangan selama mendampingi mereka, kira-kira apakah kira-kira mereka sulit atau sepertinya ini sangat mudah dan optimis begitu?
3: Tantangan sih mungkin pasti dirasakan oleh semua bagi pendamping ini, tapi kami meminimalisir tantangan itu. Paling pertama ajak mereka supaya jangan bosan lah. Jangan bosan untuk belajar, karena kecenderungan anak zaman sekarang kan untuk lebih cepat untuk puas akan sesuatu yang sudah diraih, kemudian bosan, cepat bosan itu kan mungkin menurut kami masalah terbesar itu sih.
0: Benar. Bosannya keren. Kayak aduh belajar lagi. Mengapa lagi? Ya benar-benar.
3: Kami hindari sih.
1: Oke, keren sekali nih teman Pro 2 barulah kita di segmen pertama. Mungkin untuk Gardi ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2, siapa tahu ada tips.
0: Tidak sih kalian cara belajar IPS biar lebih mudah dipahami versi kalian berdua deh. Kita mau dengerin nih. Siapa duluan nih? Ayah siapa duluan? Atau mungkin dari Juan nih, kayaknya dia sudah mempersiapkan jawaban terbaiknya.
1: Ayo Juan, ada tips kira-kira buat teman-teman
0: belajarnya? Mungkin Juan tuh belajarnya lewat mencatat gitu, dengarkan guru jelaskan dengan mencatat, atau mungkin ada trik-trik lain ala Juan sendiri?
2: Kalau saya belajarnya itu merangkum dari yang guru jelaskan, dengan mengerjakan latihan-latihan soal.
0: Oh, seperti itu. Jadi lebih mudah memahami materinya ya.
1: Keren.
0: Seperti itu ya Juan ya.
1: Merangkum.
0: Oke. Okay. Kalau Gardin seperti apa?
2: Kalau saya juga lebih ke mendengar orang. Terus membaca juga.
1: Oke.
2: Kadang kalau sebelum tidur begitu 15 menitnya dipakai untuk membaca.
0: Oke.
1: Keren. Tips dan trik yang bagus sekali teman Prodo bisa tiru ya dari Juan dan juga dari Gardi teman Prodo.
0: Tadi mencatat terus mendengarkan membaca juga terus ditambah sama Gardin tuh 15 menit sebelum tidur tuh mengulang lagi ya apa yang sudah dipelajari gitu ya.
1: Okay.
0: Bukan scrolling HP, jangan teman Prodo. Harus dikurangi.
1: Harus dibatasi juga.
0: Tadi teman Prodo ya seru-seru sekali nih adik-adik dari bidang IPS nih yang sudah ikut OSN kemarin teman Prodo. Semoga persiapan selanjutnya ini berjalan mulus ya. Dan seperti yang kita bilang di awal hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan.
1: Benar sekali. Kita doakan bersama ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita break dulu. Saat lagi kita akan kembali bersama kamu masih di Genpres Generasi Prestasi.
4: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
5: Aku gak mau panas.
4: Oh, kok gitu?
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada Eyang.
4: Lihat tuh anak kamu dari tadi main gadget terus.
6: Iya sudah biasa, anteng kok dia.
4: Loh kok dibiarin, dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
6: Iya sih sebetulnya, tapi anaknya gak bisa dilarang.
4: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
7: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
8: Pro 2 FM, teman.

0: juga
1: teman terbaik kamu.
0: Iya, kita justru kita masih terus temani kamu ya, karena kita teman terbaik kamu nih di sore hari ini.
1: Yes.
0: Karena apa? Karena kita tuh masih seru-seruan bersama adik-adik dari SMK Frateran Dao Ende. Kita beri aplaus buat mereka. Kali ini tadi kita sudah sama-sama dengar di bidang IPS ya. Ini mungkin mata pelajaran favorit kamu nih sekarang.
1: IPA. Ya. Kenapa kamu, ya? Kamu tahu?
0: Ya, karena kamu anak-anak IPA.
1: Oh my god, tapi ya begitulah ya teman pro 2.
0: Oke, kita bakalan ngobrol bareng Ica dan juga
1: Spen, teman pro 2.
0: Iya, Spen.
1: Spen? Ah, benar, Spen.
0: Keren nih namanya.
1: Namanya ya. Kayak ke berat-beratan gitu ya, Spen gitu.
0: Oke, oke. Mau langsung saja kita sapa. Halo, Ica, Spen.
1: Hai.
0: Sesuka Ica. Ica punya auranya tuh sangat bersemangat. Dia serap semua energi teman-teman dia yang laki-laki tadi. Oke, ini kalian berdua IPA ya?
2: Iya, IPA. Yeah.
0: Oke, kita mau awal juga sama seperti tadi teman berdua dari IPS. Kenapa pilih IPA?
1: IPA. Kenapa?
0: Kenapa nih?
3: Oke, saya pilih IPA karena memang mata pelajarannya itu sangat-sangat menarik bagi saya.
1: Contohnya
0: agak horor, kau bagi kau menarik ya, keren.
1: Ini
0: ya,
1: kita akan tanya contoh yang menarik itu apa? Membahas apa kira-kira ya, di IPA?
3: Contohnya itu kayak membahas sistem reproduksi. Sistem gerak. Itu apa menarik sekali pelajarinya.
1: Jangan-jangan malah mau jadi dokter
0: tadi. Iya kan? Kalau Ica punya jawaban sendiri tidak?
2: Kalau saya sih sebenarnya awal-awal itu bimbang mau pilih matematika atau IPA.
0: Keren kamu.
1: Wow.
0: Bimbangnya dua itu.
2: Iya, soalnya kan walaupun IPA tuh seru karena membahasnya tuh selain dari perhitungan tuh ada tentang alam. Kalau matematika kan pure perhitungan.
1: Perhitungan.
2: Ya, jadi saya pertimbangkan lagi, sepertinya IPA lebih seru.
1: Kira lebih IPA lebih seru.
0: Ya, jadi kamu tuh memilih IPA saja deh, lebih seru gitu. Asik.
1: Oke.
0: Okay. Bagaimana juga proses pembelajaran kalian selama seminggu juga ya, berarti ya mirip ya sama teman dari IPS ya, bidang IPS ya. Proses pembelajarannya seperti apa nih, Ca?
2: Untuk proses pembelajarannya itu sebelum kami menerima bimbingan dari Lopi, kami itu bersama dengan guru pendamping kami itu seperti membahas-bahas soal provinsi yang beberapa tahun lalu. Jadi seperti contohnya tahun 2022, 2023 itu kami bahas lagi. Kami membahas materi-materi sebelum kami dapat dari bimbingan dari luar dulu. Seperti persiapan dulu.
0: Kalau Spen sendiri bagaimana, Dek?
3: Iya, seperti itu. Kami belajar dulu beberapa minggu ya, sebelum pendampingan dari Lopi itu kami sempat mengulang-mengulang soal dari OSN provinsi kemarin.
0: Oh, berarti kemarin kalian juga mewakili SMK Frateran Dao, SMPK Frateran Dao juga ikut OSN bidang IPA atau?
3: Untuk yang kemarin kayaknya sayanya tidak.
0: Oh, oke, okay. Ica.
2: Hanya saya yang.
0: Oke, okay. Ada kesulitan tidak, Spen?
1: Benar.
0: Selama proses pembelajaran.
1: Iya, tantangan sebelum mungkin, kesulitan.
3: Ya sih, untuk kesulitan menurut saya sulitnya itu mungkin karena materinya menurut saya kan masih baru ya. Ya, jadinya agak kesulitan. Tapi menurut saya setelah beberapa ini waktu setelah belajarnya udah mulai masuk materinya.
1: Cepat
0: juga berarti kamu menyerapnya nih. Padahal waktu yang diberikan cepat. Kan ya.
1: Singkat.
0: Kalau Ica, perbedaannya dengan tahun kemarin yang sudah pernah ikut tuh.
2: Kalau untuk tahun kemarin itu mungkin perbedaannya tuh sedikit di soal. Karena kan untuk mengikuti OSN itu disiapkan silabus. Silabus tahun kemarin dengan sekarang walaupun sama, tapi soal yang dikeluar pas kabupaten dan provinsi itu berbeda. Jadi tahun lalu tuh seperti saya jadikan sebagai pengalaman dulu. Karena belum beruntung jadinya belum masuk provinsi. Tapi tahun ini saya coba-coba lagi, ternyata masuk.
1: Ya, bisa keren banget.
0: Benar-benar belajar dari tahun sebelumnya nih, keren nih Ica.
1: Benar sekali, ini Ica dan juga Sven ya. Kalau misalnya kalian dalam proses belajar nih punya tips-tips atau strategi-strategi khusus nih untuk lebih cepat menghafal, mungkin ada tidak kira-kira atau yang bisa dibagikan?
0: Atau mungkin ala belajar kalian deh yang bisa dibagikan ke teman Pro 2 di sore hari ini. Siapa tahu nih ya, dari cara-cara kalian tuh teman-teman Pro 2 di luar sana tuh juga akhirnya ikut dan berhasil juga nih nanti di kemudian hari gitu. Oke, Spen.
3: Oke, jadi untuk kayak istilah-istilah yang agak susah atau nama-nama ilmiah itu, biasanya saya pelajarnya itu untuk satu hari itu, misalnya satu hari belajar, habis itu diulang lagi dua hari kemudian, tiga hari kemudian, supaya hafal.
0: Oke.
3: Hafalannya bukan per hari, tapi mulai per bulan, habis itu ya per minggu.
0: Iya, berarti memang tidak ada sistem kebut semalam, teman berdua.
1: Tidak ada proses, tetap berproses. Siapa itu kebut semalam itu kira-kira itu?
0: Kamu kayaknya, atau saya?
1: Kita sih dulu kayaknya ya.
0: Jangan dicontoh ya, ikut Spend teman berdua dipersiapkannya tuh bukan karena lomba juga, tapi dipersiapkan tuh memang dari jauh-jauh hari gitu. Belajar untuk diri sendiri juga kan, itu ya. Oke, Ica, tips ala kamu?
2: Mungkin selain dari menghafal, merangkum, saya sering membuka-membuka seperti website begitu di Google, yang menyediakan seperti pengalaman virtual, seperti ada seperti pelajaran AI, itu kan dia membantu kita untuk merangkum dari video-video tanpa kita harus ke nonton full, karena di YouTube itu pembelajaran IPA itu bisa-bisa 2 jam, 3 jam.
0: Benar-benar.
2: Jadi daripada kita nonton sampai suntuk, lebih baik kita kirim link videonya dan nanti akan dirangkum.
0: Hey, keren.
1: Wow.
0: Kemanfaatan
1: keren banget. Curiga banget Ica akan ikut COC ya, teman berdua. Iya.
0: Didoakan ya,
1: siapa tahu di Indonesia. Iya,
0: asik-asik. Ikut
1: Clash of Champions.
0: Karena masih SMP tapi sudah punya pemahaman tentang teknologi.
1: Benar. Itu tadi, saya curiga begitu. Dan metode belajar yang cukup unik ya, melalui AI tadi, teman berdua. Keren.
0: Keren-keren. Nah ini buat Kakak Yusin sendiri sebagai guru pendampingnya, ada perbedaan tidak sih Kak, teman ini yang IPA dan juga yang IPS?
4: Kalau saya sih kebetulan saya guru IPA.
1: Kebetulan
4: saya guru IPA. Dua orang ini kan sudah ketemu dengan saya dari kelas 7. Memang nggak punya karakteristik masing-masing sih. Kalau Sven ini kan tipenya orang yang pendiam, pendiam, tapi ketika diminta untuk menjelaskan atau mengerjakan soal pasti bisa. Kalau Ica ya
0: bisa
4: dilihat. Bisa dilihat. Itu kadang-kadang kami berdua sama Ica mungkin sedikit musuh lah, artian positif,
1: positif.
4: Memang untuk saya tidak ada kesulitan, memang lebih ke arah bagaimana kami dalam pembahasan soal atau apa tuh mengarah mereka untuk berpikir lebih ke tingkatan SMA. Karena soal yang kami bahas itu baik biologi ataupun fisika itu arahnya ke
0: lebih
4: SMA,
0: ke
4: jenjang yang lebih satu tingkat lebih tinggi. Itu yang butuh pemahaman lebih dari mereka, juga butuh ekstra kerja keras dari mereka dan kami juga sebagai guru pendamping. Itu sih.
0: Oke, wih, asik nih.
1: Keren banget teman pro 2.
0: Benar-benar teman pro 2. Yang kayak gini-gini nih memang harus dicontoh sih teman pro 2. Janganlah terlalu bermain gadget atau pemanfaatan AI yang tidak semestinya gitu kamu lakukan gitu di usia kamu tuh teman pro 2.
1: Oke deh. Mungkin buat Ica dan Sven terakhir ada pesan atau motivasi buat teman-teman luar sana supaya tidak malas belajar begitu.
0: Apalagi pelajaran IPA gitu. Menyenangkan itu IPA. Coba kalian gambarkan semenyenangkan apa sih IPA?
3: Ya, jadi IPA itu sangat-sangat menarik karena memang bukan hanya hafalan saja, jadi pergabungan dengan perhitungan. Jadi memang untuk cara belajar memang cukup unik ya. Jadi jadi butuh digabung juga untuk pembelajarannya seperti itu.
2: Kalau saya sih untuk metode belajar tuh mungkin setiap orang berbeda-beda. Tapi yang paling disarankan itu adalah jangan buru-buru, bertahap. Jadi yang paling kalian kuasai dulu. Misalkan di biologi kalian setengah mati, kalian kita belajarnya yang fisika dulu, yang kalian lebih enjoy.
0: Kalian
2: misalkan materi yang kalian masih belum familiar, jadinya terpaksa, gitu.
0: Terus kalau saya tidak familiar semuanya gimana ya?
1: Sulit sepertinya ya.
0: Sulit ya. Oke, teman pro juga seru sekali nih ya, kita bersama adik-adik di bidang IPA. Dan nanti yang terakhir ditutup sama yang agak horor juga ini.
1: Wow.
0: Bidangnya agak horor juga.
1: Benar.
0: Jadi kamu harus standby terus di sini 90,2 FM Pro 2 RRI.
1: Teman terbaik kamu.
5: Halo teman-teman Pro 2, lagi apa nih? Lagi santai. Paling tidak menyenangkan nih kalau lagi santai seperti ini, digigit nyamuk. Udah gitu, pas digigit nyamuk, pakai acar kulit jadi bentol-bentol segala. Kamu tahu tidak sebenarnya kenapa sih saat digigit nyamuk jadi bentol-bentol? Sebenarnya penjelasannya sangat sederhana nih teman-teman. Begini penjelasannya. Nyamuk dikenal sebagai serangga pengganggu karena gigitan nyamuk ini menimbulkan rasa gatal. Selain menyebabkan rasa gatal, beberapa nyamuk juga menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dengue atau DBD. Setelah menghisap darah, area kulit akan muncul bentol kecil yang terasa gatal. Kenapa gigitan nyamuk menimbulkan bentol dan rasa gatal-gatal? Nyamuk memiliki bagian mulut yang panjang yang menyerupai jarum kecil di bagian kepalanya. Nyamuk akan menggunakan bagian mulutnya tersebut untuk menembus kulit dan menghisap darah kita. Ketika menghisap darah, nyamuk mengeluarkan sedikit air liurnya ke kulit manusia. Menurut para ahli, bahwa air liur nyamuk mengandung antikoagulan dan juga protein. Tubuh kita akan bereaksi dan menganggap protein yang terdapat di air liur nyamuk tadi sebagai zat asing yang harus dibasmi. Akhirnya, sistem imun tubuh kita akan merespon zat asing tersebut dengan melepaskan histamin ke area kulit yang digigit nyamuk. Nah, respon imun tubuh dengan mengeluarkan histamin inilah yang menyebabkan gigitan nyamuk menjadi terasa gatal di kulit, muncul bentol, serta kemerahan. FM.

0: Oke, teman Produ kembali lagi bersama kita di Generasi Prestasi. Dan kita sudah di segmen terakhir bersama dengan anak-anak yang berprestasi juga tapi beda bidang ya, teman Produ. Tadi sudah dari IPS, kemudian dari IPA. Sekarang adalah salah satu mata pelajaran yang banyak dimusuhi adik-adik kita, teman Produ.
1: Saya juga.
0: Iya, ini adalah mata pelajaran yang banyak dimusuhi dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan
1: Ingrid
0: dan juga
1: Gera.
0: Yes.
1: Baik. Keren nih Gera, kecil-kecil cabai rawit kamu.
0: Wow.
1: Oke. Seperti teman-teman nih, kalian memilih matematika tuh kenapa sih? Ada yang spesifik dari matematika?
0: Betul.
1: Atau kenapa nih?
2: Kalau untuk saya suka mencakar.
0: Mencakar.
1: Oh, kakak ini tidak mengerti cakar.
2: Mencakar atau menghitung.
0: Menghitung.
1: Kalau kami orang di sini tuh bilang cakar tuh hitungan yang di kertas buram tuh, kertas itu namanya cakar.
0: Oke. Kami sili-sili sih bilangnya. Okay. Oh, coretan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, coretan.
1: Cakar.
0: Oke.
1: Gitu. Kamu memang suka kayak gitu, kenapa? Itu dari kapan sih?
0: Benar.
2: Kalau dari saya suka matematika ini dari kelas 5 SD.
0: Oh, berarti kamu dari kelas 5 SD sudah bercoret-coret
2: ya,
0: di dinding mungkin, bukan?
2: Iya, di kertas.
0: Di kertas dong.
2: Saya sempat mengikuti program gasing.
1: Oke.
2: Di Jakarta selama 10 bulan.
0: Oh, wow.
1: Itu kenapa tuh?
0: Itu program seperti apa tuh? Iya. Gasing kan namanya tadi.
2: Itu metode dari Prof. Yohanes Surya.
1: Waktu itu kamu mewakili sekolah kamu berarti ya, waktu SD gitu ya. Keren sekali ya guru pendampingnya punya anak-anak murid sehebat ini. Kalau Ingrid sendiri kenapa nih?
3: Saya tuh kalau suka matematika itu karena saya suka berhitung dan mencari rumus-rumus baru dan mempelajarinya.
1: Oke, jadi cara kamu biar lebih cepat mengetahui hasilnya gitu ya. Asik sekali.
0: Suka berhitung. Mereka berarti suka tantangan, kayak memecahkan satu masalah begitu ya. Ini kenapa tidak bisa dipecahkan, harus kita pecahkan begitu ya.
1: Asik.
0: Keren nih mereka nih jiwa pertarungnya.
1: Iya, benar nih. Dan selama kemarin prosesnya itu kalian mempersiapkan dirinya seperti apa? Sudah pernah mengikuti OSN sebelumnya atau
0: pertama kali?
3: Kalau bagi saya baru pertama kali.
1: Oke. Bagaimana perasaan kamu nih, Ingrid?
3: Gugup dan kaget
0: kaget
3: karena bisa lulus ke provinsi.
1: Oke. Kamu sekeren itu loh, harus percaya diri, Ingrid. Kemarin persiapannya itu apa sih yang bikin akhirnya kamu nilai kayaknya persiapan saya ini nih yang bikin saya akhirnya bisa lolos. Itu apa, Ingrid? Caranya apa nih? Mungkin ada yang berbeda dengan pembelajaran sehari-hari atau sama aja nih dengan pembelajaran sehari-hari nih dengan matematika nih?
3: Sama sih, tapi saya lebih mempelajari di website seperti AI.
1: Oke, berarti sama kayak Inca tadi tuh ya, pemanfaatan AI-nya.
0: Oke, kalau
1: Gerald seperti apa nih ya?
2: Saya juga mengikuti OSN pertama kali juga.
0: Pertama kali juga.
1: Yeah. Rasanya apa juga nih, Gera?
2: Rasanya
1: biasa ya, matematika saja juga gitu ya.
0: Biasa dong. Kalau boleh tahu kalian kelas berapa?
1: Iya, sekarang sudah menyentuh kelas berapa nih?
2: Sekarang sudah naik kelas 8.
1: Sudah naik kelas 8 ya. Ingrid juga sama ya,
0: sama
1: nih, Gera, ya.
0: Kelas 8.
1: Aduh, kalian sekelas atau tidak nih?
2: Sekelas.
1: Kalau saya di situ saya urutan keberapa ya? Kok bisa sih Gera kamu sesuka itu sama matematika, kenapa sih?
2: Karena program gasing tadi yang
1: jadi memang dari awal tidak ikut itu mungkin kamu tidak sesuka ini gitu ya.
2: Malas untuk menghitung.
1: Oke,
0: tapi begini Gera, selain matematika ada tidak pelajaran yang lain kamu suka?
1: Bener nih Gera?
0: Sepertinya hanya matematika ya.
2: Iya.
0: Masa?
1: Gitu. Kalau saya pelajaran kalau saya ya, kalau Gerald tanya saya pelajarannya mulok.
0: Bagus.
1: Iya kan?
0: Keren.
1: Saya tidak mau matematika.
0: Oke, berarti Gerald memang hanya suka matematika ya.
1: Gerald, tips tidak sih selain mungkin kayak adik-adik yang lagi dengerin kita di sore hari ini atau teman-teman kamu yang lagi dengerin kita di sore hari ini, misalnya tidak ikut gasing nih ya untuk menyukai matematika, punya tips tidak sih buat mereka-mereka?
2: Yang penting selalu belajar.
1: Oke,
0: okay, iya sih. Betul.
2: Kalau tidak belajar tidak bisa.
0: Iya, benar-benar benar.
1: Kalian semua yang dengarkan kita.
0: Benar. Tapi okay, kalau untuk benar-benar bisa memahami matematika nih, Garol, apa kunci dasar yang harus kita miliki? Apakah kita harus bisa operasional seperti tambah bagi itu harus jadi kunci paling dasar, atau ada yang lain?
2: Ya, harus menguasai konsep dasar tambah kurang kali bagi itu harus menguasai benar-benar.
0: Benar-benar harus di luar kepala ya.
2: Supaya kita bisa melanjutkan tingkat selanjutnya.
0: Oi, keren.
1: The next guru matematika kamu.
0: Coba tanya dong cita-citanya mau jadi apa?
1: Guru matematika. Gitu ya pasti jawabannya.
2: Kalau saya cita-citanya menjadi akul.
1: Keren.
0: Keren.
1: Kalau Ingrid, cita-citanya apa nih?
3: Kalau saya mau menjadi guru.
1: Mulia sekali.
0: Keren. Mulia sih ya, kita nggak bisa berkata-kata kalau Ingrid mau jadi guru.
1: Nah, Ingrid punya tidak sih sosok yang memotivasi kamu untuk bisa fokus belajar matematika?
3: Ada, orang tua.
0: Orang tua.
1: Kenapa? Bapak, mama, guru?
3: Tidak, bibi.
1: Oh, bibi yang guru. Oke, kenapa kamu jadikan orang tua ini menjadi sosok yang memotivasi
0: harus
1: kamu?
0: Harus memotivasi kamu.
3: Karena mereka tuh membuat saya tuh lebih bersemangat untuk belajar.
0: Oke.
1: Tidak dengan kayu kan? Itu zaman saya tuh pakai kayu-kayu tuh. Oke, kita ke Kakak Yustin nih sebagai guru pendamping nih.
0: Yes.
1: Kakak, bagaimana nih polanya nih, apalagi memegang tiga bidang yang berbeda nih, pola pembelajarannya tuh Kak seperti apa sih? Dikembalikan ke guru pendamping masing-masing atau?
4: Proses pendampingan itu dikembalikan ke guru masing-masing sih.
1: Okay.
4: Tapi fun fact-nya adalah untuk matematika ini guru pendampingnya juga anak didiknya Prof. Surya juga, Ibu Nia. Kemudian yang didampingi juga anak didiknya Prof. Surya juga.
0: Keren.
4: Memang kalau dilihat dari matematika ini, untuk pasangan matematika ini luar biasa.
1: Okay. Mm.
4: Karena pertama waktu pendampingan dan lobby, ketika ada tes tryout lobby itu Gerard yang peringkat 1. Untuk lobby-nya itu ada sekitar mungkin belasan 16 siswa yang mengikuti, Gerard yang peringkat 1, dan
1: keren.
4: Kalau dari nilai yang didapat di lobby, untuk saya potensi Gerard dan Ingrid untuk masuk ke
1: tahap
4: selanjutnya lumayan sudah besar, karena Gerard itu nilainya mungkin 90-an. Itu untuk tinggi sekali untuk pendamping lobby. Kalau memang berdua ini kan punya karakter yang berbeda sih. Kalau Ingrid seperti Sven itu
1: pemalu
4: dalam kelas, itu mendengarkan dulu ketika kita berikan soal
1: baru mau itu jawab.
4: Berjawabnya dan seperti yang Ingrid bilang tadi benar, selalu punya kemauan untuk temukan cara baru. Itu luar biasa dari Ingrid. Kalau Gerard memang terbalik sih, lebih ke arah untuk gurunya bagaimana mendamping. Kalau kami lihat guru, jawaban Gerard sih lebih sistematis ya. Karena memang mungkin
1: sudah punya
4: pelatihan. Sedangkan kalau Ingrid memang itu dia ciptakan sendiri lah jawaban.
1: Caranya
4: sendiri dia ciptakan sendiri. Itu luar biasa sih.
0: Keren
1: sekali nih. SMP Ndau punya anak-anak seperti ini yang luar biasa nih.
0: Benar. Dan Kak Yustin, selain kemampuan akademik nih dari yang dimiliki anak-anak, karakter apa yang paling penting dimiliki mereka selain akademik?
1: Iya. Untuk mengikuti apalagi ajang seperti OSN.
0: Iya, OSN.
4: Oke. Yang paling pertama sih percaya diri sih.
1: Karena
4: OSN ini kan kita bicara bagai apalagi kalau sudah masuk ke provinsi, kabupaten, mungkin kita akan bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di kabupaten. Ketika seluruh provinsi, kita akan bersaing lagi. Benar. Di tingkat lebih provinsi, skopnya lebih besar, dan jumlah penantangnya atau kualitas penantang yang itu juga semakin sulit. Apalagi kalau misalnya puji Tuhan masuk ke nasional, itu pasti. Dan selain percaya diri, mungkin tekun sih.
0: Tekun
4: dan paling pertama seperti yang anak-anak bilang tadi, jangan malas lah untuk belajar.
0: Karena betul.
4: Kunci mereka untuk apa belajar. Dan kami dari pihak sekolah paling hanya bisa menyediakan atau memfasilitasi. Selain dengan pendampingan ini, yayasan juga, yayasan sekolah kami, Yayasan Madiwiata juga, ketika mengetahui bahwa ada peserta anak didik kami yang masuk ke jenjang provinsi, itu langsung segera mendaftarkan nama anak ini ke ikut pelatihan lobby. Itu setiap tahun kalau ada, setiap tahun kalau dari SMP Kendal mengutus utusan dari provinsi pasti akan ikut pelatihan. Kalau seandainya yang sudah masuk nasional, tahun lalu itu di Momere kan, itu kan tingkat nasional, sampai tingkat nasional, sampai dunia itu. Itu dari SMP,
1: ya. Kafaratrendau
4: Momere kan? Nah, kebetulan itu kan satu yayasan kami. Dan itu memang dari situ pendampingan sudah dari baik di sekolah maupun di luar itu ikut pendampingan dari hasil kerjasama dengan yayasan juga, dari lobby juga.
0: Keren banget.
1: Oke, terakhir
0: benar.
1: Penutup Gerald deh, mewakili teman-temannya ya, Gerald ya.
0: Yes.
1: Pesan apa nih yang mau kamu sampaikan buat adik kelas kamu atau mungkin juga buat teman-teman kamu ya, biar mereka tuh lebih semangat belajar, semangat mengejar mimpi-mimpi gitu.
2: Kalau dari saya, jangan malas belajar dan selalu berdoa.
0: Betul. Selalu berdoa.
1: Itu yang utama ya menurut kamu.
0: Keren.
1: Ya, ya.
0: Dan terakhir juga nih untuk guru pendamping Kakak Yustin, harapan terhadap lahirnya lebih banyak generasi berprestasi dari Kabupaten ND melalui ajang-ajang Olimpiade Sains seperti ini.
1: Khususnya mungkin di SMP Al-Fatrandau seperti apa harapannya nih Kakak Yustin?
4: Saya pikir saya sepakat dengan yang tadi disampaikan Gadi atau Iguan mungkin. Ketika ditanya apa, minimal kita harus jadi orang sukses lah. Sukses itu kan kalau mungkin ekspektasi kita mungkin tinggi ya, tapi untuk saya pribadi sukses itu, orang sukses itu orang yang sudah melewati sebuah proses.
1: Benar.
4: Ketika mereka sudah sampai pada tahap ini, untuk saya mereka sudah dianggap sebagai suksesan. Apalagi kalau seandainya sudah sampai ke tahap nasional, saya lebih sukses lagi.
0: Sukses lagi. Ya.
1: Keren.
0: Berarti semua anak-anak ini sudah sukses di zaman atau era ini ya, teman Pro 2, keren sekali.
1: Sudah sukses juga menjadi diri kalian sendiri.
0: Setuju.
1: Sudah sukses juga mau belajar, mau pergi sekolah itu juga suatu pencapaian loh. Tidak semua anak tuh mau belajar juga nih.
0: Dan bisa membanggakan orang tua, keluarga, sekolah teman-teman. Benar. Keren banget.
1: Kalau misalnya dari kalian berenang nih ada yang sampai ke tingkat nasional, kita harus ngobrol lebih spesial lagi ya nanti.
0: Janji.
1: Oke, thank you ya buat
0: adik-adik.
1: Thank you juga buat Kakak Yustin sebagai guru pendamping di sore hari ini. Obrolan yang sangat seru, obrolan yang sangat penuh meaningnya nih teman Projo buat kita-kita. Dan tentunya kita berharap apa yang sudah disampaikan sama adik-adik kita tadi tersampaikan nih ke kamu-kamu semua yang dengerin kita di sore hari
0: dan
1: ini.
0: Dan pastinya bisa memotivasi kamu untuk bisa rajin belajar lagi dan menggapai mimpi kamu sendiri. Begitu teman Projo.
1: Itu paling penting teman Projo. Oke, untuk itu kita harus pamit dari Generasi Prestasi. Sampai jumpa di Generasi Prestasi edisi berikutnya.
0: See you, bye-bye.
5: Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

0: 1065. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, kembali lagi bersama kita masih di 92,2 FM Pro 2 RRI. Anda teman terbaik kamu. Tidak terasa teman Pro 2 kita sudah masuk di informasi viral nih. Dan nanti kita akan memberikan informasi viral buat kamu setelah beberapa lagu berikut ini. Jadi pastikan kamu stay terus dengan kita.

Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Bahagia nomor 22 masih dengan Ayah dan juga
1: Putri. Kita bakal temani kamu dengan info viral.
0: Yes, benar sekali. Dan ada informasi yang mau kita sampaikan buat kamu sama nomor 22. Ini adalah informasi cukup keren ya, karena MUI ini resmi usulkan, masih mengusulkan ya nomor 22, para koruptor di Indonesia dijatuhi hukuman mati. Nah, informasinya nih Ayah Amel dari Volkataif, nama produser dari Instagram. Kita tahu Dewan Ulama Indonesia atau yang disingkat MUI telah mengusulkan nih hukuman mati untuk korupsi dalam beberapa kasus, terutama ketika kejahatan dianggap mengancam stabilitas negara dan menyebabkan kerusakan besar kepada masyarakat. Nah, usulan ini akan dibahas di Kongres Islam Indonesia ke-8 sebagai rekomendasi kepada pemerintah. Jadi menurut MUI sendiri, hukuman yang lebih keras diperlukan untuk menciptakan efek penghambatan yang lebih kuat.
1: Dan
0: benar sekali, kesuksesan upaya anti korupsi harus diukur dari penurunan korupsi itu sendiri, bukan hanya dari jumlah pejabat korup yang ditangkap. Setuju. Jadi kalau misalnya kita baru-baru ini, ih keren ya, banyak yang ketangkap korupsi, bukan keren dan bukan suatu prestasi justru ya, karena itu memang seharusnya dan kewajiban harusnya untuk kita gitu tangkap memang. Justru kita lihat kalau negara kita sudah mulai bebas korupsi, kalau sudah tidak ada lagi yang tertangkap, maksudnya dalam kategori itu tuh sudah
1: dalam kategori apa nih? Iya.
0: Iya, dalam kategori mungkin sudah tidak ada lagi atau dicari-cari KPK tidak nemu nih yang korupsi, berarti itu sudah ada sedikit kemajuan. Nah, kalau misalnya sebaliknya kita malah menemukan banyak korupsi atau koruptor di mana-mana, justru kita miris ya, berarti tidak ada kemajuan dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Karena
1: dijerat nih hukum kita nih, tidak bikin para koruptor nih kapok.
0: Betul gitu sekali. Seharusnya di Korea Utara ya, kita lihat mereka menerapkan sistem bagaimana untuk para koruptor. Mungkin bisa diterapkan di sini nomor 2, satu contoh aja mungkin bisa membuat yang lain menciut ya, atau takut dan tidak berani untuk melakukan korupsi lagi teman Pro 2. Sebenarnya ini saya sependapat sih atau sepakat dengan MUI yang meresmikan.
1: Iya, kali ini juga kayaknya banyak suara sepakat dari para generasi generasi prestasi lagi. Dari para warga net di teman Pro 2 yang kali ini tuh setuju gitu dengan usul saran dari MUI. Kita tahu kan beberapa usul saran gitu yang dikeluarkan dari MUI kan banyak juga tuh ya mendapatkan kontra gitu ya dari para netizen Indonesia ini.
0: Iya, setuju teman Pro 2. Dan kita doakan semoga kita tetap berharap Indonesia menjadi lebih baik ke depannya teman Pro 2. Semoga pemerintah kita benar-benar lebih bijak dalam membuat undang-undang dan peraturan,
1: membuat kebijakan gitu ya teman Pro 2. Intinya tuh tidak tumpul ke atas gitu, runcing ke bawah. Tidak seperti itu ya teman
0: Jangan seperti itu hukum ya teman Pro 2. Kita berharapnya sih seperti itu. Dan kita juga harus sadar sebagai warga negara, kita tetap mentaati aturan. Jangan kita mau meminta saja tapi kita tidak melaksanakan kewajiban begitu. Kita
1: benar
0: juga
1: sekali
0: harus tahu hak kita sebagai warga negara yang baik teman Pro 2.

Gadget menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekadar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flash di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali. Hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 tepat di pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman di wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya, dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaikal Qur'an." Wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu. Maka Ubay berkata, "Hal sammani laka ya Rasulullah? Apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Samakali." Iya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala Ubay yabki, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah Subhanahu wa taala mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang ikhlas dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya. Mungkin orang lain tidak mempedulikannya, mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Ya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Kata mereka, kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain, bagaimana amalan dia? Apakah dia dipuji, apakah dia dicela? Tapi orang ikhlas dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas. Ya, yang Allah menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Itu seorang ia dia berinfak dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya. Dia tidak pedulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
Yang kedua kata Nabi SAW di antaranya, rajulun dzakarallaha khalian fafadhat ainah. Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka kemudian mengalirlah kedua matanya mengalirkan air mata. Ya, orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia, dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia, dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan komentar orang lain. Sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala miskin dan kamilah yang kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah suatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ya, ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibadah adalah salah satu piranti wajib yang harus dimiliki umat muslim. Terbuat dari bahan tekstil beragam, sajadah adalah alat sholat yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama menunaikan ibadah. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud. Disebutkan bahwa asal muasal sajadah berasal dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu sholat di atas kumrah, sejenis tikar yang terbuat dari daun palem. Musafir Muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, menceritakan kesaksiannya dalam kitab Ibnu Battuta mengenai awal mula sajadah. Di abad pertengahan tersebut, orang-orang di pinggiran Kairo Mesir terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Para pembantu atau asisten mereka banyak yang bergerak menyediakan alat sholat yang terbuat dari pelepah pisang. Di abad pertengahan itulah, sajadah mulai bergulir di mana-mana. Salah satunya masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang kaya. Sajadah berkembang mengikuti budaya masing-masing tempat dan mengikuti aroma seni yang ada di tempat tersebut. Awalnya, sajadah hanya memiliki desain yang serupa, yaitu seperti pintu besar yang menuju ke surga. Simbol yang selalu ada adalah adanya mihrab dengan ceruk melengkung menyerupai pintu. Saat ini, banyak sajadah yang terbuat dari beragam material, mulai dari tenun wol, tenun hingga sutra. Mulai dari dihiasi ornamen-ornamen geometris, bunga atau simbol-simbol islami seperti Ka'bah atau masjid.

0: Sudah ada di titik kumpul Pro 2.
1: Kembali buat teman Pro 2, walaupun waktu kita singkat di TKP, tapi kita tetap membuka sesi di mana kamu mau gabung di TKP ya. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol tentang berita-berita terhangat, tapi
0: yang tidak hangat, tapi yang tidak bikin kamu demam. Hangat-hangat saja, hangat-hangat kuku.
1: Oh iya, hangat-hangat kuku. Tapi ya pasti ya kalau kamu melihat sosial media dan lain-lain.
0: Iya. Yep.
1: Kalau mencari berita-berita yang positif akhir-akhir ini sangat sulit.
0: Ya. Benar sekali. Kenapa yang muncul itu selalu berita-berita tidak baik gitu ya, teman Pro 2. Itu yang bikin kita juga akhirnya makin kesini tuh makin mengsedih gitu dengan kondisi kehidupan kita akhir-akhir ini gitu.
1: Jadi selain memikirkan orang lain, kita juga akhirnya memikirkan diri kita sendiri, nasibnya itu seperti apa.
0: Benar, kalau kita bisa lihat ya dari kasus-kasus korupsi yang makin marak, terus juga kasus-kasus kemanusiaan yang juga makin sedih gitu teman Pro 2, ya. Kayak beberapa kasus anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Betul. Gitu ya, karena iya.
1: Karena saya bagaimanapun dulu kan seseorang yang pernah dekat dengan saya juga profesinya satpam, jadi saya tidak merasa kenapa ya sampai terjadi hal seperti ini ya teman-teman? Kenapa masih ada kita sesama kita ya seharusnya saling menjaga malah.
0: Iya.
1: Itu kan
0: benar.
1: Sangat menyedihkan
0: ya. Mending kalian pergi menjahati para koruptor saja gitu daripada orang-orang seperti itu yang mencari uang juga dengan sangat susah payah sama benar, seperti kamu-kamu tuh.
1: Bayangkan ya teman Pro 2 di negara kita ini orang-orang berjuang untuk mendapat keadilan. Jadi kita semua kalau kita lihat ada koruptor yang makan uang negara banyak sekali sampai miliaran dan triliun. Kenapa tidak kita jahati mereka?
0: Iya.
1: Kita tenggelamkan ya.
0: Benar, daripada orang-orang yang seperti Bapak Sapam ini ya.
1: Benar, dia kan punya profesi pasti untuk menghidupi keluarga ya.
0: Benar.
1: Pro 2, dia adalah tulang punggung keluarga, terus kita harus menghilangkan nyawanya, itu kan miris banget bagaimana sih.
0: Iya. Kasus kemanusiaan ini makin merinding kalau kita lihat gitu ya. Ada saja gitu tingkah laku kita gitu teman Pro 2. Ya, bagaimana ya? Di era yang sangat carut marut dengan ekonomi yang juga semakin mengerikan gitu ya, ada baiknya sisi kemanusiaan kita tuh yang harusnya lebih meningkat gitu daripada hal-hal yang lain.
1: Setuju sekali. Jadi buat teman Pro 2, semoga hal-hal yang baru-baru saja terjadi bisa jadi pelajaran buat kita semua.
0: Benar.
1: Bisa diambil hal-hal baiknya, terus bisa memotivasi kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi seperti yang dibilang Kak Putri tadi, untuk meningkatkan sisi kemanusiaan kita ya teman Pro 2. So buat teman Pro 2, saya tentu dengan kita berdua ya, masih di 92,2 FM Pro 2 RRI. Ini teman terbaik
0: kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: spesial lagu untuk penutup kebersamaan kita di sore ceria hari ini. Ada apa nih, lagu siapa tuh?
1: Jadi Jess, tolong berdua, cause you're my statue.
0: Iya, tolong dong, jangan berkelahi.
1: Lagi dong, berdua kita harus pamit undur diri karena kita tak lagi akan ada jaga malam.
0: Benar.
1: Sama Haji Ruskin dan Haji Salsa, dan juga tekniknya ada
0: Iqbal sebagai soundman-nya di malam hari ini, teman Pro 2.
1: Percayalah, teman Pro 2 malamnya akan sangat ramai sekali ya. Apalagi
0: penuh dengan bulian,
1: bocil kematian.
0: Ada dengan bocil kematian yang bakal temani kamu.
1: Ada juga Salsa. So, buat kamu stay tune terus
2: dan enjoy. Kita pamit undur diri dari Sri Cerya, teman Pro 2. See you, bye-bye.
0: Bye.

0: malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2.
1: Sahabat kreatif, kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2.

Informasi pertama, Bawaslu ND terima kunjungan penelitian akademisi Unwira Kupang. Dilansir dari rri.co.id, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten ND menerima kunjungan penelitian dari dosen Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Dr. Apolloniaris Gai SIPMP pada Rabu 29 Juli 2026. Penelitian yang mengangkat tema peran Bawaslu NTT dalam pencegahan politik uang pada pemilu 2024 di wilayah Kepulauan ini bertujuan menggali pengalaman dan strategi pengawasan pemilu di daerah Kepulauan, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah Australia guna mendorong pembangunan berkelanjutan, peningkatan investasi, serta pengembangan potensi ekonomi daerah. Informasi terakhir, Kapolsek ND Ibda Heru Sutaban kembali menggelar kegiatan Gowes Anjang Sana sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang membutuhkan. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan pada Jumat 31 Juli 2026 dengan menyasar seorang penyandang disabilitas di Desa Borokanda, Kecamatan ND Utara.

0: 92,2 FM Prodo RRI ND, teman terbaik kamu. Hai.
1: Hey, selamat.
0: Good night, good night. Iya kan?
1: Halo, teman Prodo.
0: Iya. Yeah.
1: Kayaknya suara saya belum masuk deh udara.
0: Ini?
1: Oke, oke, oke. Cek mic.
0: Ini?
1: Dua.
0: Karena
1: yang mana sih Bale? Oh,
0: Bale, kamu kenapa sih Bale? Kinga, kamu langsung roll ya?
2: Tolong.
0: Bale, okay. Please ya Bale.
2: Yes. Nah, benar.
0: Ini aku ya?
2: Iya, yeah. Betul.
0: Oke, okay, teman yeah. Bradua. Selamat malam Sabtu bareng.
2: Orang tuh kalau malam-malam lebih down.
0: Enggak, soalnya tadi saya sudah down.
2: Karena kamu yang ketemu
0: saya
2: kita
0: up berdua.
2: Yes, ini the catcher parah ya. Yeah. Ada Salsa dan juga Priska menemani kamu, tapi juga ada Iqbal di malam hari ini.
0: Iya, yeah. Kita dua-dua, seharusnya kamu pakai merah.
2: Kenapa tuh?
0: Karena kita berdua merah malam.
2: Sudah janjian.
0: Merah-merah malam.
2: Saya tidak punya baju warna merah.
0: Ada.
2: Satu saja.
0: Iya, saya sangat, juga satu.
2: Sangat, aduh.
0: Kita berdua punya sweater cewek merah yang cewek. Itu kan, yang kembar itu kan.
2: Iya.
0: Yeah. Betul sekali cewek. Teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau kembaran sama kita, tinggal mampir ke Pro 2. Tapi kita bukan jual baju, kita bukan jual apapun.
2: Yeah.
0: Kita cuma mau temani kamu di malam Sabtu ini, teman Pro 2. Yeah, ini besok weekend ya.
2: Besok weekend. Besok 1 Agustus, gengs.
0: 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan. Aduh, sakit kayaknya okay. Suara orang-orang ya. Telinganya langsung sakit dengar Salsa nih malam hari ini, teman Pro 2.
2: Okay.
0: Please Iqbal, jangan tertawa dari layar di sana ya.
2: Yes.
0: Yeah. Begitulah.
2: Jadi malam hari ini kita mau temani kamu spesial CLBK, tapi kita mau say sorry dulu karena kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan narasumber kita ya di malam hari ini, tapi pasti yep. Kita masih kasih kamu info-info terkait komunitas dan juga akan ada relay seperti biasa ya di pukul 20 waktu Indonesia Tengah sampai di pukul 21 cerita penutup hari.
0: Iya.
2: Akan lebih gong lagi, lebih best lagi karena kita akan bahas sesuatu yang pastinya relate sama kehidupan kamu as a young person.
0: Betul
2: ya kan?
0: Sekali teman Broadway. Jadi buat kamu yang mungkin gabut atau kayak kurang hiburan yeah. Kali ya, kalian tinggal join di Prodo FM India, pantau kita juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan kita kayaknya belum bisa live di malam hari yeah, ini. Kita kalau bisa live, kita live, kita kasih pantau.
2: Yeah, nanti tunggu
0: nyata
2: dulu
0: wajah
2: kita. Kita butuh persiapan.
0: Oh iya, yang persiapan matang. Seperti apa? Kira-kira yang harus kamu butuhkan?
2: Persiapan mood kita. Juga persiapan dari teman kita dari teknis
0: yeah. Ya,
2: banyak hal-hal yang kita pikirkan ya. Tapi Sal, jujur saya nih mau tanya Sal,
0: yeah.
2: Dari mana energi kamu ketika kamu lapar tapi kamu bisa sangat amat semangat?
0: Dari partner yang sangat luar biasa malam hari ini. Karena ada RJ
2: Iha.
0: Priska
2: dan orang Indonesia
0: dan
2: Iha.
0: MD Iqbal Hussein.
2: Oke, okay. Yeah. Best ya MD kita itu ya.
0: Mm-hmm. Best
2: karena,
0: banget.
2: Iya. Karena lagu-lagu terbarunya sudah disiapkan buat
0: betul
2: kita putarkan
0: sekali.
2: Malam hari ini. Jadi kalau kalian kita berdua
0: yang kayak aduh gimana ya dengan lagu ini yang ada main-main gue itu loh.
2: Oh, main-main gue.
0: Iya, aku mau itu aja.
2: Okay
0: biar
2: deh.
0: Kalian kita buktikan kalau MD kita itu mantulita keren banget teman berdua.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm?

busy dreaming. Well, maybe I should wake up instead.

0: Wow.
1: Teman terbaik.
0: Seperti biduan ya Anda ini di malam hari ini ya. Energinya full power, mantap mantuliti.
1: Itu kan lagu yang kamu mau. Ke bawah mimpi.
0: Jujur, ini baru setengah jam kita bersama ya teman Pro 2, tapi energinya saya sudah tidak bisa handle lagi. Seseorang tolong datang sini handle energinya Salsabil. Well, kita ngobrol tentang komunitas. Kita mau ngobrol tentang komunitas ya.
1: Iya, betul.
0: Apakah kamu mengingat komunitas yang pernah kamu gabung?
1: Pernah, waktu saya kuliah dulu.
0: Apa itu?
1: Saya bergabung di komunitas ETSA, FBS UNY. Jadi perkumpulan mahasiswa-mahasiswa sastra Inggris.
0: Wow.
1: And then saya bergabung di komunitas Al-Huda FBS UNY.
0: Wow.
1: Komunitas Muslim untuk Fakultas Bahasa Seni dan Budaya. And then saya bergabung di
0: gimana
1: dong? Kayaknya itu saja deh.
0: Itu.
1: Yang banyak tuh waktu saya SMA dulu. Menarik.
0: Kamu anak pramuka kan?
1: Ya banget.
0: Yes. I know, kamu anak pramuka.
1: Banget. Aku dasa dharma banget. Cinta alam dan
0: cinta alam
1: sayang
0: banget
1: sesama manusia.
0: Wow. Yang paling berkesan? Maksudnya yang
1: Momen
0: terus yang kalian masih berkomunikasi sampai sekarang?
1: Kalau momen
0: anggotanya
1: di pramuka ya? Yang paling berkesan itu waktu kita lagi pelantikan untuk naik dari Bantara ke Laksana.
0: Nah,
1: jadi
0: ingat,
1: satu
0: ya
1: tingkat lebih tinggi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian tahun kita itu adalah tahun pembuka yang mana membuka semua kegiatan baik itu aksi sosial maupun kegiatan di sekolah.
2: Itu di tahun?
1: Di tahun 2018 ya?
0: 2018
1: soalnya akhir awal 19 itu kan kita mau naik kelas 12.
0: Yeah.
1: 2020 itu kita COVID.
0: Benar. Akhir 2019 awal 2020 itu sudah COVID.
1: Pokoknya lagi aktif-aktifnya tuh waktu naik jabatan dan kita meresmikan organisasi tersebut. Kemudian kita buka dengan hari ulang tahun pramuka di bulan Agustus ya, tanggal berapa ya?
0: Oh, berarti sebentar lagi.
1: Sebentar lagi ada peringatan.
0: Peringatan hari
1: 14 Agustus.
0: Oke.
1: 14 Agustus nanti ke berapa itu lupa. Terus kita bikin hari ulang tahun pramuka, kita pertama kali mencetus kegiatan tersebut, kemudian kita buat rangkaian acara baik itu dari lomba semafor, lomba bikin tandu, lomba bikin simpul. Kemudian kita bikin acara dan kita turun ke jalan untuk ada aksi sosial, buka puasa bersama, berbagi takjil.
0: Banyak hal berarti ya.
1: Ya, betul.
0: Yang kamu dapatkan dan baru kamu dapatkan tuh di kegiatan itu, begitu.
1: Iya. Dan first, itu juga first bikin apa ya? Bikin kita tuh jadi lebih berani sama orang baru. Awalnya tuh saya tidak sefrontal ini.
0: Oke.
1: Saya kan cupu ya.
0: Wow, tidak kelihatan, sumpah.
1: Iya, lebih kelihatan apa?
0: Lebih kelihatan kamu ceria dan fun.
1: Narsis.
0: Iya, ceria iya, fun iya. Tidak, maksudnya tidak terpikir kamu pernah melewati fase di mana kamu tuh takut untuk berbicara depan umum maksudnya.
1: Iya.
0: Padahal ada di momen waktu
1: ada
0: pramuka
1: momen itu. Waktu saya nangis.
0: Memorable pasti ya.
1: Waktu saya di pembayatan kena tai sapi.
0: Ya tidak usah dibicarakan di sini ya.
1: Saya rasa
0: kita semua ini seperti itu juga.
1: Iya,
0: saya
1: mental,
0: pun begitu.
1: Mental langsung kayak breakdown.
0: Yes. Tapi maksudnya itu hal yang sebenarnya kalau kita tarik lagi ya, maksudnya itu hal yang sangat bagus untuk melatih kedisiplinan diri kita, maksudnya
1: iya,
0: kemandirian, kedisiplinan, juga kita tidak takut sama sesuatu hal yang kayak orang bilang, orang di sini bilang hati kecil, maksudnya kita punya hati itu perasaan
1: remuk hati,
0: ya, hati kecil orang bilang tuh di sini biar
1: hati biar putri kita jangan
0: oke, okay. Lanjut.
1: Jadi
0: lanjut,
1: kayak
0: lanjut.
1: Semuanya tuh langsung berani begitu ya.
0: Orang bilang perasaan halus, hati kecil. Jadi karena gabung di pramuka kita jadinya hati besar ya.
1: Kalau kakak dulu suka pramuka?
0: Pramuka yes, pramuka wajib kita
1: iya,
0: justru.
1: Kalau tidak nilai kita di rapor.
0: Iya betul, pramuka wajib terus ekskul band kakak ini ya. Jangan
1: oh kakak piano
0: ini
1: ya?
0: Bukan, kakak vokalis dia.
1: Oh,
0: kakak
1: vokalis
0: tidak bisa bermain. Itu musik kakak tidak bisa, kakak cuma bisa suara ya.
1: Iya, lagu apa yang paling kakak ingat dulu waktu kakak perform?
0: Kakak pernah perform lagu Raisa.
1: Wuhui!
0: hamin berapa jam itu kakak minta nadanya itu dinaikkan. Mm-mm. Saat perform false kakak ini ya. Jadi itu sedikit malu ya. Tapi itu
1: tidak apa-apa loh, karena yes, kakak sudah perform. Mm-mm. Kakak sudah membuktikan bahwasannya ya ini bagian yeah, dari proses.
0: Ada negatifnya
1: begitu. Apa?
0: Kerasnya kakak lari. Tidak.
1: Aduh keras ini ya, kamu menyesal loh lari waktu itu.
0: Lucu, itu lucu, tapi maksudnya pengalaman yang unik iya, dulu. Terus sekarang kan orang-orang tuh, apalagi anak muda tuh banyak sekali, apa ya, banyak pintu-pintu untuk gabung komunitas. Sekarang iya, kan betul, lebih terbuka, iya, banyak sekali komunitas yang fun, yang basicnya tuh sudah banyak yang sesuai sama keinginan kita begitu. Dulu kan kayak apa sih pramuka mungkin ya, atau komunitas cinta alam mungkin dulu. Tapi sekarang aduh, komunitas cinta kucing ada.
1: Ya, ada.
0: Komunitas untuk
1: komunitas kicomania ada.
0: Ya, banyak komunitas yang kayaknya tuh banyak sesuai sama basic dan skill kita, passion kita dari kita yang sebelum-sebelumnya waktu itu dulu gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi saya rasa tuh orang-orang justru lebih dipermudah, apalagi anak muda kan, untuk mencari jati diri mereka nih.
1: Betul sekali, yeah. Jadi kayak tidak usah kita takut-takut, mm-hmm, tidak usah maju mundur, yeah. Harus maju-maju kita terus, mulai terobos,
0: tabrakin aja kan.
1: Iya, mm-hmm, tabrak-tabrak masuk,
0: ngerepet kampung tabrak masuk.
1: Kayaknya lagu itu sudah lenyap di telan bumi ya teman-teman,
0: yeah.
1: Yeah. Kita masih temani kamu dengan informasi dan musik yang tentunya menghibur kamu di malam Sabtu ini.
0: Ini lagu terbaru nih, thanks untuk MD kita, lagu dari Jenny.
1: Judulnya apa?
0: Less Than A Lover, lagu barunya.
1: Oke, okay, kamu harus besarkan sound itu dan kita akan mendengarkan yes, lagu baru.
0: Alright.

Mosao atau Mosalaki Tana adalah rumah adat yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Rumah adat asli Timor mempunyai bentuk seperti bulat telur dan tanpa tiang. Di dalam rumah adat ini terdapat suatu tempat suci untuk arwah nenek moyang yang pada saat-saat tertentu selalu diberi sesaji. Bentuk bangunan rumah ini dibedakan dalam tiga bentuk yang didasarkan pada model atapnya, yaitu bentuk atap berjoglo yang merupakan rumah adat suku bangsa Sumba. Bentuk atap-atap kerucut bulat merupakan rumah adat suku bangsa Timor. Bentuk atap seperti perahu terbalik merupakan rumah adat suku bangsa Rote. Masyarakat pesisir suku Sabu yang merupakan pelaut membangun rumah adatnya dengan menyerupai perahu. Hal ini karena hubungan yang erat dengan kebudayaan serta kehidupan sehari-harinya. Misalnya, atapnya berbentuk perahu terbalik menandakan masyarakat daerah ini mengenal perahu dan laut sebagai alamnya. Hampir seluruh bagian rumah diberi nama bagian-bagian perahu seperti haluan, anjungan atau duru, dan burian atau wi. Duru merupakan bagian yang diperuntukkan bagi kaum laki-laki, sedangkan wi

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: teh hijau, lagu yang cocok dan mentuliti untuk
1: kamu.
0: Saya, yes,
1: mungkin,
0: untuk you.
1: Mungkin aku
0: kamu cewek-cewek macam apa?
1: Miss ya.
0: Oke. Kayak memang cewek-cewek pecinta matcha dan matcha itu oke, lanjut.
1: Atau kita order matcha saja ya malam hari ini.
0: Makan dulu.
1: Makan
0: nasi dulu ya, yes, teman produser. Buat teman produser tuh jangan lupa makmal alias makan malam.
1: Kita jadi mau terima kasih kepada donatur kita malam hari ini, okay. Mamat Iqbal Husain.
0: Kayaknya dia tidak ada rahasia lagi nih.
1: Iya. Yeah.
0: Semuanya
1: dia itu sangat dermawan, sedekawan.
0: Amin.
1: Tampan rupawan. Yes, dia langsung menutup telinganya menggunakan headset.
0: Yes.
1: Maksud
0: headset baru itu, new
1: ya,
0: headset.
1: Warna merah ya.
0: Yes.
1: Jaket merah, headset merah. Apalagi selain yang merah?
0: Hatinya merah.
1: Aduh, jangan sampai merah. Kita putihkan saja hati.
0: Beraninya merah. Berani. Cowok berani, CB, okay. CB dia.
1: Coba berani.
0: Iya, coba okay. Berani.
1: Oke, okay, teman Badulah, nanti kita bakal relay ke MLC Music yes. Live Jakarta. Music Live Jakarta.
0: Music Live Chat dari Produa FM Jakarta.
1: Itu. Nanti kita bakal dengerin musisi yang keren di malam hari ini bersama presenter yang tidak kalah kerennya.
0: Bener.
1: Jadi kalau kamu bilang Salsa sama Priska sok keren, nanti ada yang lebih keren.
0: Iya. Itu jauh di atas kami teman-teman.
1: Iya. Betul sekali.
0: Keren sekali. Nanti Music Live Chat sampai di pukul 21 waktu di chatnya kita akan ngobrol lagi di cerita penutup hari kan.
1: Iya. Kita harus deep talk ya malam hari.
0: Oke. Kita akan deep talk.
1: Kita ajak Iqbal.
0: Oke. Jadi buat teman Pro 2 juga boleh untuk
1: gabung. Boleh sekali teman Pro 2.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Teman terbaik.

malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti satu jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lab. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di sini aja.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu. Tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya, di 0811 800 105. Nanti Kakak bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ola Elaner sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Okay.
1: Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Aman. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto
0: itu
1: lahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi deket. Hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemu lah sama bapak.
0: Apakah NTT itu. Suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut idol gitu ya, terus akhirnya sekarang mulai single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay, terus ikut idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020 terus. Sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan, udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: ramai lah ya.
1: Sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu. Baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: Jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha. Kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk, tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah, karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Srini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya.
1: Itu.
0: Akhirnya

0: dari konten kreator adalah ya gue memang suka
1: membagi kekesarian,
0: membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
1: dan,
0: itu sih.
1: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
0: benar, punya
1: lagu loh, gila,
0: semuanya punya lagu
1: dan berhasil semuanya. Semua gitu.
0: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah.
1: Luar biasa banget gitu. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian. Walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, lah ya. Bisa ceritain nggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
0: Gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga.
1: Serius? Serius.
0: Cuman gue nggak bisa yang kayak gak bisa sejago itu, selowis itu, buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
1: dance juga.
0: Gue kayak gak punya, sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh gak ada Idol. Terus habis itu tahun 2000.
1: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya, enggak ada.
0: Kalau enggak salah 3 tahun
1: ya, oke.
0: Okay. 3 tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gua di Mojokerto Surabaya. Gua kan kuliah di Surabaya.
1: Yeah.
0: Gua punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
1: ngantri,
0: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
1: Ya.
0: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
1: gak seperti biasanya ya. Ya udahlah.
0: Seperti biasa gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi. Terus habis itu akhirnya enggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar, nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
1: Wow.
0: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus.
1: Tau.
0: Itu-itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Live show itu showcase 1, lolos. Showcase 2. Lolos, terus ke spektakuler, gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
1: udah bisa sejauh itu gitu ya.
0: Udah bisa sejauh itu dan itu kayak di angkatan yang
1: ngeri-ngeri banget itu.
0: Ngeri-ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
1: Benar.
0: Di timeline-nya masing-masing,
1: iya,
0: gitu.
1: Jadinya
0: ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat tapi gak pernah lolos, sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
1: Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
0: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
1: Jadi lo terakhir dari
0: jadi semua penutup
1: maksudnya. Oke. Okay.

0: Ini angkatan yang semuanya
1: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
0: Ya, itu kayaknya
1: lu akan ngerasa apa ya? Enggak bisa seperti yang lu pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lu dapetin apa yang lu jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya gak
0: betul,
1: sih?
0: Betul banget.
1: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya. Walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang ya bukan karena kita kurang bagus tapi ya mungkin memang belum waktunya aja. Ya enggak sih? Gantian, betul. Antriannya.
0: Betul. Punya timeline-nya masing-masing.
1: Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini dewasa tentangmu ya. Kita dengerin dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: tadi ya, udah kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya,
0: gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Iya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama gitu. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama gitu. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu. Akhirnya jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu teman gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi
0: itu ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta.
0: Oke. Okay. Oh, ini benar-benar apa yang lagi lo rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lo gitu ya?
1: Betul.
0: Lo tuangin,
1: betul,
0: ke lagu pokoknya.
1: Lo tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin ya, akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri itu karena itu ya. Jadi lo bebas untuk punya tema sendiri dan yes, temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lo lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lo bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lo nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lo yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lo harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyak yang orang gitu ya, lo harus bisa bikin lo memperkenalkan diri lo gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke, bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1-10 itu 9 itu nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
1: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia, lu gitu.
0: Ibaratnya dari
1: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih ya, tepatnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu.
2: Seperti itu sih.
0: Ya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya di face atau jadi taman yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin
0: lebih
1: ya,
0: jujur
1: karena
0: tadi ya.
1: Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta itu kayak ya nantilah maksudnya.
0: Oke sih, harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Tak-tak-tak, kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin, ya. Sepenggal dua penggal, terus kayak kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih-lebih.
1: Betul, karena gue cuma punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live-live gitu ya.
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh Mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik lagi banget.
0: Ikutan naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya.
1: Efek tadi tuh, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan itu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak? Ini enggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari kayak gitu ya.
1: Gua menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gua pengen ajakin untuk sedih-sedihan dulu kali gitu. Enggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. By the way, tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Okay. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di ke Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini. Kalau nggak awal tahun depan, gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke. Okay, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum
0: ya.
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Aja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Oke. Okay. Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
1: Hits Record.
0: Oh, di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya. Pastinya kalau emang relate, terutama lagunya kan ini benar-benar ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan?
1: Apa ya?
0: Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media, tungguin aja.
0: Itu dia tuh, itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar Mojokerto ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you. Ola, bye-bye.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
3: Oh, iya.
4: Tidak, Hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi sama kita berdua, ada Priska dan
1: Salsabil Nabilah cantik kemantuliti.
0: Oke. Di malam hari ini cerita penutup hari, kita mau bahas apa nih kira-kira ya?
1: Kita mau bahas sesuatu yang spesial buat kamu, apalagi hari ini adalah hari Jumat. Jumat itu identik dengan berkah.
0: Iya, Jumat berkah.
1: Identik dengan hari baik.
0: Hari baik.
1: Dan pasti kita juga
0: hari
1: akan
0: kejepit.
1: Ketemu orang baik.
0: Amin.
1: Tapi Amin. Kita kayaknya punya masing-masing orang yang pernah membekas kali ya di hidup kita.
0: Oh pasti.
1: Semua atau orang kayak akan pasti selalu pernah punya cerita sama kita begitu.
0: Oke.
1: Tapi orang tuh jarang mention yang namanya mantan. Kenapa ya?
0: Iya. Tapi tergantung kalau kisahnya baik-baik, kayaknya sepertinya bisa untuk sharing atau masih mau terbuka. Tapi kalau kisahnya buruk ya tidak mau membuka apa ya? Luka itu maksudnya dengan komunikasi yang
1: berarti balik lagi
0: itu
1: ke masing-masing pribadi.
0: Kayaknya
1: ya.
0: Masing-masing ya.
1: Tapi kalau kamu memaknai mantan sendiri itu seperti apa?
0: Memaknai mantan kayaknya orang yang berapa persennya tuh cukup tahu tentang diri kita, paling tahu selain teman ya. Maksudnya levelnya tuh di atas juga. Terus apa ya, lebih kepada fase. Saya memaknai mantan tuh ke fase. Fase itu. Mantan tuh adalah fase
1: melupakan
0: fase,
1: atau
0: fase apa? Fase segala hal, fase pengenalan dalam beberapa hal yang hanya kita lakukan. Kayak saya ini baru pertama kali melakukan ini dengan dia ini, berarti saya tahu kan dari dia. Fase lebih kepada kayak waktu dimana pasti kayak kita akan apa ya, tidak bersama-sama lagi kayak waktu, kayak masa itu dengan kamu, kalau tidak lagi dengan kamu berarti tidak sama kamu. Maksudnya masa itu sudah selesai begitu. Berarti itu lebih ke fase sih.
1: Iya.
0: Fase atau masa.
1: Berarti lebih memang masing-masing orang punya cerita yang apa ya, bukan membekas juga sih, tapi lebih kayak oh setiap orang ada ceritanya gitu. Ada masanya, ada fasenya
0: mungkin
1: begitu.
0: Kalau dia masanya 2 tahun ya okay, cukup di 2 tahun itu saja. Kalau 10 tahun okay, di 10 tahun.
1: Yes. Tapi just apa kamu fasting setuju kalau misalnya komunikasi sama mantan itu
0: aduh berat
1: adalah
0: lagi
1: hal yang kamu harus jalani, atau kayak ya sudahlah tidak komunikasi pun tidak apa-apa?
0: Bisa komunikasi, bisa tidak, tergantung. Makanya saya bilang tergantung. Kalau misalnya baik-baik kayaknya masih bisa untuk komunikasi, tapi lebih memilih untuk tidak berkomunikasi, kayak sudah. Let it flow saja. Kalau ada hal yang mau untuk kita komunikasikan mungkin bisa, tapi kalau pun tidak ya tidak usah gitu.
1: Iya betul ya.
0: Tapi ada mantan yang juga berteman kita.
1: Iya, itu kayak contohnya si aktor siapa ya, Elnanda.
0: Siapa itu? Elnanda
1: sama almarhumah Lula ya kemarin ya.
0: Oh
1: itu tuh
0: iya,
1: benar-benar kayak bikin walaupun Elnanda
0: Kehidupannya.
1: Putus baik-baik sama Lula.
0: Lula juga sudah punya kehidupannya.
1: Lula sudah punya pasangan baru. Kemudian Elnanda sama pacarnya. Dan kemarin tuh semua orang mengapresiasi pacarnya Elnanda. Karena di momen pemakaman Lula kemarin
0: Dia berbesar hati
1: untuk datang. Kemudian mensupport Elnanda sendiri. Ikut bahkan ketemu sama keluarganya Lula. Begitu loh.
0: Berarti bagus ya, memang.
1: Mungkin itu juga karena mereka komunikasi dan berpisahnya ya, secara baik-baik kali ya.
0: First love. First love-nya kamu. Maksudnya kamu tuh mendefinisikan first love itu apa sebenarnya?
1: Aku.
0: Yes.
1: First love itu kayak
0: bukan orang yang pertama kali kamu pacarin atau ya?
1: Kalau menurut saya first love tuh saya memaknainya belajar hal baru sih
0: dari first love itu. Berarti kayak orang pertama yang mengajarkan kamu hal baru yang belum pernah kamu tahu.
1: Iya,
0: berarti kayak, itu first love-mu.
1: Kayak tiba-tiba ini yang namanya suka. Oh ini yang namanya kayak chatannya tidak dibalas.
0: Perasaan ini nih ternyata.
1: Perasaan ini ternyata ketika tidak ada HP, chat pacar pakai HP orang tua. Terus pas pacarnya balas pake, kita panik.
0: Iya, saya chat gitu, mantan saya pakai laptop dan laptop itu tersambung WA-nya di laptop mamanya. Oh my god. Oh my god, dan mamanya adalah guru saya. Maaf ya, Ibu. Untuk Ibu minta maaf.
1: Berarti

0: kayak cover-cover
1: cinta-cinta monyet,
0: kayak suka nih sama kakak kelas ini,
1: mengagumi gitu ya,
0: lagi mengagumi si dia. Terus saya tulis dong nama dia di baju olahraga saya. Kayak ya Allah, tolong.
1: M to the G.
0: Jadi kayak ini jangan dicontoh ya. Suka boleh tapi tidak.
1: Itu yang ngakak, yang
0: bagian. Iya, bagian-bagian itu kan kalau kamu bilang itu pasti kita ingat hal-hal yang lucu. Iya, hal-hal yang lucu dan memalukan.
1: Ini kita akan bahas saya sebagai penutup, bukan penutup sih, nanti kan kita ke lagu lagi.
0: Iya.
1: Pernah apa? Pernah waktu zaman SMA kan ada parade budaya nih.
0: Oke, kamu jadi Inggit.
1: Down. Pakai-pakaian adat nih, pakai waktu itu kalau saya salah roti apa sabu. Di antara sama bapak saya. Kucuk sampai di tengah lapangan kan berkumpul sama teman-teman.
0: Oke.
1: Adalah mantan saya di situ.
0: Waktu itu sudah jadi mantan apa belum?
1: Belum, masih pacar. Baru kakak kelas lagi, wow. Ini populer ya, cewek-cewek populer, cewek-cewek populer.
0: Oke.
1: Turunlah dari motor, kan ada pedal nih di motor. Apa sarung itu tersangkut dan saya jatuh depan dia.
0: Terus apa yang dia lakukan dan bagaimana ekspresi kamu saat itu, please?
1: Aduh, lucu tapi dia kayak buat
0: biasa saja.
1: Okay. Ya. Sekarang mungkin saya malu, tapi saya tidak malu ya. Saya tetap melangkah dengan percaya diri.
0: Cewek-cewek populer.
1: Saya tuh ulang-ulang jatuh waktu SMA itu.
0: Nyatuh,
1: dilihat orang, kalau jatuhnya tidak dilihat orang ya oke. Ini jatuhnya dilihat banyak orang begitu. Makanya trauma sedikit lihat dengan jatuh-jatuh ini.
0: Satu di notis dulu saya memaksakan diri untuk jadi MC upacara hari Senin.
1: Oke.
0: Disitu kan kayak MC lah saya, paksa maju. Terus, biar bisa dinotis kan setelah itu, oh ini ada yang baca MC ini, yang MC ini, yang ini ya. Iya, pembawa acara upacara hari Senin ini ya. Akhirnya dinotis. Kami dipilihlah dalam satu event besar dari kabupaten untuk mewakili sekolah. Disitulah kita falling in love. And tetapi seiring berjalannya waktu, karena mungkin kayak cinta-cintaan, masih cinta-cintaan gitu ya, cinta-cintaan gitu, belum jadi main-main gue.
1: Lucu gitu, cinta-cintaan.
0: Iya. Jadi kayak ada di satu momen tuh saya sadar, ih saya kenapa. Terus besoknya kayak, saya suka sama kakak ini. Paham kan, ada di fase-fase itu. Terus kayak yang jarang ke perpus, jadi sering pinjam buku ke perpus.
1: Wow.
0: Kalau buku di kelas dari perpus untuk jam pelajaran saya ambil. Saya memaksakan diri untuk terlihat tapi tidak yang terlihat bodoh dan kayak
1: ekskul, tidak sampai yang kayak karena dia basket kamu masuk basket.
0: Tidak. Justru kita selalu di ekskul yang sama. Jangan saya sebutkan, nanti teman prodi langsung bisa tebak ya orangnya. Jangan sampai seperti itu. Tapi fase-fase itu tuh ya, bikin apalagi, kita akhirnya punya cerita.
1: Iya, apalagi kan zaman dulu HP tidak se-eksis sekarang.
0: Iya,
1: kan?
0: Dulu meet. Titit.
1: Benar-benar yang dari
0: face to face.
1: Karena pandangan pertama, istilahnya orang bilang tuh memang benar-benar pandangan pertama loh dulu zaman sekolah.
0: Dan satu dulu merasa sangat bersyukur. Karena dengan tidak adanya HP atau komunikasi yang sering, jadi kita tuh menunggu, aduh sekolah.
1: Oh iya.
0: Jadi kan kayak selain memang menuntut ilmu ya orang tuaku iya, yang tersayang
1: Bapak
0: di rumah.
1: Masal dengar.
0: Bukan kan ada niat, tapi ini.
1: Pergi ke sekolah semangatnya itu tuh bukan untuk belajar saja.
0: Iya.
1: Untuk bertemu kelasnya.
0: Jadi tuh kayak malam-malam pas siap baju, siap jilbab, siap sepatu, satu yang kayak, aduh besok ketemu ini harus jilbabnya harus dikasih rapi, pokoknya walaupun dulu belum tahu skincare dan lain-lain ya.
1: Kita akhirnya juga self-love pelan-pelan,
0: iya,
1: karena hal-hal itu juga.
0: Betul.
1: Jadi lebih peduli sama penampilan.
0: Ini
1: memicu.
0: Takut kayak, aduh dia tidak lihat saya kah besok, atau dia tidak roti saya besok, aduh. Begitu deh pokoknya.
1: Lucu, mending kita cerita momen lucu dengan kelas zaman sekolah nanti.
0: Iya, yang
1: mantan-mantan kayaknya sudah deh.
0: Yang akhirnya, tapi mereka ini juga punya peran yang penting sih. Kalaupun pisahnya tidak baik-baik, kita jadi lebih dewasa plusnya. Kalau minusnya, ya mungkin kita belum tepat saja ketemu sama orang yang benar-benar cocok sama kita.

0: Iya, betul sekali. Mungkin teman Pro 2 punya cerita yang sama, yeah. Atau kalian punyakah cerita sama crush dulu yang sampai bikin kalian tebola bale?
1: Yang kayak ingat lagi, aduh malu.
0: Aduh malu, malu geli.
1: Kayak kalau telepon sama teman atau cerita nongkrong sama teman-teman terus dibahas gitu kayak.
0: Ada cerita yang memalukan.
1: Kenapa bahas lagi begitu?
0: Siapa tahu. Iya. Siapa tahu teman Pro 2 juga yang mau kayak bilang, oh Salsa saya tahu orangnya, jangan, jangan sebut, jangan kirim. Kalian cukup kirim curhatan kalian, yes, cerita kalian di line telepon kita 082147 650 422.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: minum bonito.
1: Salah sama Brodia, tidak itu iklan jadul, iklan dulu. Ini sudah masuk ke cerita perlop hari, jadi tidak iklan
0: lagi. Iya, betul sekali.
1: Ya, kita bahas tadi tentang momen lucu, momen ngakak saat bersama crush kita zaman sekolah.
0: Iya ya, teman pro 2
1: dulu ya. Jadi kamu, adakah momen yang mungkin kamu bisa sharing yang kamu rasa ini lucu?
0: Oke, kayaknya memang banyak. Sangat-sangat lucu sama crush saya.
1: Apa
0: tuh? Waktu itu saya pernah dengan PD-nya maju ke depan ketika ada kuis, tapi saya salah jawab.
1: Berapa apa ya?
0: Kan disebut ya? Sebutkan rukun iman.
1: Oke.
0: Dari segala dan 6 poin rukun iman, saya ngeblank. Bisa-bisanya saya hafal rukun iman, tetapi karena itu mungkin Allah langsung kasih ingat, iya tidak boleh terlalu berlebihan dalam menyukai orang ya. Saya jawab apa kamu tahu? Apakah kamu expect dengan jawaban saya ini? Semuanya kan kayak rukun iman kan, iman kepada Allah, iman kepada kitabnya, nabinya, rasulnya, kepada hari akhir. Saya mention salah satu rukun iman adalah iman kepada manusia.
1: Aduh.
0: Itu kayak, kayak rasa kenapa dalam keadaan tidak sadar, walaupun saya tahu tiba-tiba kayak ngeblank, tapi itu momen memalukan. Kamu tahu banyak orang yang menonton dan menyaksikan saya.
1: Tapi kayaknya orang juga lupa.
0: Orang tidak, lupa. Orang langsung ketawa dong.
1: Maksudnya sekarang-sekarang ini mungkin orang tuh melupakan momen itu.
0: Iya kali ya, mungkin setelah beranjak dewasa dengan banyaknya masalah, beban hidup. Tetapi orang pasti kayak, oh Salsa ini dulu yang jawabnya salah ya. Kayak begitu kan.
1: Kalau saya tuh deg-degannya tuh kalau punya keras atau mantan yang diantar pulang gitu ya. Baru
0: kenapa?
1: Tiba-tiba ketemu berpasangan dengan orang tua saya.
0: Oh benar, itu yang juga saya rasakan. Jangan ketemu bapak saya, jangan ketemu mama saya.
1: Dulu waktu zaman sekolah kan takut ya.
0: Iya betul.
1: Dulu kan masih zaman-zaman les sore.
0: Kita tidak seberani sekarang.
1: Sudah bisa punya SIM. Nah waktu itu tuh pernah tuh Brodia. Jadi itu tuh kayak momen yang aduh deg-degannya parah. Pikiran aduh itu. Kayak kalau ingat lagi, padahal sebenarnya tidak yang bagaimana.
0: Iya cuma diantar jemput.
1: Wah, kaget.
0: Wow, sudah semakin malam kita dikejutkan dengan sesuatu yang luar biasa.
1: Ngobrol secara serius, kekawasan datang. Jadi teman bro, ada momen, kayaknya momen ngalah ke momen seru tuh ada. Waktu itu tuh pernah saya di momen ekskul, ini lebih kepada pramuka. Kalau kita berkemah itu apa namanya ya, kita pergi camping pramuka.
0: Pramuka.
1: Pernah misal camping pramuka, sudahlah camping pramuka satu angkatan. Ya.
0: Oke, terus apa kan yang terjadi?
1: Kegiatan itu terjadi di Nangaroro, saya ingat.
0: Oke.
1: Kelas 2 di Nangaroro, 6.
0: Saya tahu tempatnya.
1: Iya, di lapangan itu kan. Terus ada teman angkatan saya yang suka sama saya.
0: Oke.
1: Di kelas ada yang juga suka sama saya nih. Aduh, cepet. Ini bukan apa ya? Ini bukan mau pamer, tapi ini cuman
0: itu fakta, ini guys.
1: Cuman, ini lucunya lucu sekali. Terus dia ini anak IPA.
0: Oke.
1: Anak asrama, anak IPA. Terus yang suka sama saya ada di satu kelas sama saya tuh. Terus berteman lah mereka berdua. Terus kayak sebelum itu kan pasti ada komunikasi. Anak asrama tuh kan HP-nya tidak dipegang kan. Jadi cuma beberapa hari ataupun kayak Minggu, Sabtu baru bisa chat, telepon gitu. Oke, sampai akhirnya momen ini kayaknya memang momen yang tepat untuk KC, kita bilang katakan cinta.
0: Oh, hei. Bukan katakan putus ya, tapi katakan cinta.
1: Katakan cinta tapi lucu. Nah, jadi adalah momen malam terakhir kan api unggun, pesta api unggun. Nah di situ tuh kayaknya tuh para cowok-cowok tuh mencari.
0: Iya, mana nih pasangan mana saya nih,
1: untuk mereka KC di situ ya. Jadi adalah momen yang teman kelas saya adalah teman juga sama si mantan saya ini nih.
0: Nah, Oke.
1: Nah terus sudahlah akhirnya. Karena kan kita kan teman-teman cewek-cewek kan mendukung ya. Mereka yang mengatur
0: strategi
1: biar ketemu, biar bisa katakan cinta. Terus akhirnya berdirilah di belakang kerumunan tuh ya. Api unggun gitu, sudah dengan apa? Surat.
0: Uhuy.
1: udah tulis surat. Terus berdiri gitu, berdiri di samping, ngobrol. Kamu tahu pas yang kayak ada kan momen yang kalimat, kamu tidak jadi pacarnya saya gitu.
0: Iya,
1: apa yang terjadi?
0: Apa yang
1: guru
0: terjadi?
1: Saya datang. Datang di tengah-tengah dan memisahkan kami, menyuruh kami maju ke depan. Bayangkan, karena
0: untuk
1: bilang
0: apa?
1: Karena kami berduaan. Maksudnya jangan dicontoh karena berduaan saat api unggun. Terus dipisah, tidak jadi kaca.
0: Serasa kriminal.
1: Kayak dilihat satu orang. Padahal kami cuma berdiri. Orang mau kasih surat, tidak jadi karena guru. Pak, tanggung jawab, Pak.
0: Tapi jadi ya. Jadi tidak tahu. Jadi. Kami tidak tahu isi
1: pagi
0: surat
1: pagi,
0: siapa.
1: Kan tidur. Kan tidur nih, Sal. Tidur. Cewek-cewek sama kayak cewek-cewek semua. Ada teman, salah teman saya, Priska bangun, kenapa? Bangun, pas buka tenda dia sudah berdiri, tembak, saya berbangun tidur. Itu kayak belum cuci muka, belum segi-segi, sudah yang kayak, oh iya, saya iya kan, oh iya, terima kasih.
0: Oh iya, itu antara masih ngantuk, setengah sadar.
1: Kayak kaget. Mereka nih, karena mereka kan senang yeah, strateginya apa, mereka kan, apa. Kayak oh gagal nih malam nih karena Pak memisahkan kami gitu.
0: Iya.
1: Terus ada momen yang ketika akhirnya pacaran, terus teman satu kelas saya yang suka sama saya itu tuh, wah, tidak tegur saya, ya tidak mau ngobrol, tidak yeah, tegur saya berbulan-bulan, bayangkan, karena cemburu.
0: Astaga.
1: Gitu. Tapi kita sudah baik-baikan semuanya.
0: Okay.
1: Itu lucu, kayak, Pak,
0: Pak, kamu kenapa datang di saat yang tidak tepat?
1: Pak, ini kayaknya sudah melihat dari depan ya. Oh, ini yeah, kayaknya nih mau
0: ini
1: berduaan.
0: Ini kayak ada sesuatu
1: nih.
0: Ini.
1: Mereka nih mau berduaan, berpegangan
0: mereka
1: tangan.
0: Mereka mau berpegang
1: nih,
0: tangan, mau cinta-cintaan.
1: Orang ada bakar api unggun.
0: Tapi mereka berdua sibuk bakar cinta mereka. Aduh.
1: Suratnya jadi, suratnya tulis.
0: Suratnya dibaca akhirnya.
1: Harum, semprot parfum. Gitu. Oh. Parfum. Dulu parfum. Aduh, kalau ingat lagi tuh Sal, apa ya? Lucu.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Sal, saya tuh banyak sekali momen yang...
0: Kamu jangan bahas salah api unggun. Saya pernah nyanyi lagu Ed Sheeran yang judulnya...
1: Apa?
0: Apa ya?
1: Apa? Perfect.
0: Ah, perfect.
1: Terus
0: saya kima.
1: Aduh,
0: itu kubuk. Itu benar-benar kan lagi malam api unggun. Siangnya saya menangis, selesai dibantai.
1: Aduh.
0: Jadi malam tiba-tiba saya nyanyi. Mm-mm. Saya tidak expect.
1: Mm-mm.
0: Tiba-tiba teman saya yang akhirnya sekarang jadi bestie saya, mm-mm, dia datang dari tengah lapangan kasih saya bunga di depan orang banyak.
1: Tapi itu lucu.
0: Tapi itu adalah momen yang
1: lucu.
0: Saya kayak, kenapa tidak laki-laki atau teman yang saya suka ya?
1: Oh iya.
0: Kenapa harus teman saya?
1: Pasti itu teman Prodo tuh adalah momen di mana ketika di KC terus ditolak tuh. Kita tuh pasti banyak momen yang ditolaknya tuh dengan cara apa begitu ya.
0: Betul.
1: Ditolak yang paling populer tuh apa?
0: Apa?
1: Mau fokus belajar. Padahal belajar juga tidak fokus. Sudah belajar tidak fokus, nilai juga jelek.
0: Mau apa? Kasih bahagia orang tua.
1: Itu tuh kayak oh no.
0: Hari ini belajar. Kalaupun ada yang bilang seperti itu, sepertinya
1: kayaknya
0: tidak
1: cukup
0: usah.
1: Sudah.
0: Cukup.
1: Itu cukup di tahun-tahun 2016, 2017.
0: Kubur cinta itu dalam-dalam.
1: Kalau mau tolak ya bilang tidak bisa begitu. Tidak bisa, jangan karena aduh sorry kakak mau fokus belajar. Ternyata ada juga tidak fokus-fokus juga di kelas.
0: Yeah. Yes. Jangan sampai bilang kak, aduh adek kakak mau fokus UN.
1: Tahu-taunya jadian sama
0: main
1: orang
0: PS.
1: Lain. Oh, saya kira kan ada tuh yang tolak tapi ternyata
0: iya, saya sering
1: jadian
0: gitu
1: sama orang lain. Saya juga
0: saya
1: ada tuh kelas.
0: Saya dia dekat sama saya terus saya sudah baper tetapi dia tembak orang lain. Itu di momen kemah juga ya.
1: Aduh,
0: ini
1: aduh,
0: langsung
1: aduh,
0: saya
1: aduh,
0: spill aduh, saja teman pro 2.
1: Aduh.
0: Jadi waktu itu saya suka sama crush saya ini.
1: Mm-hmm.
0: Teman sendiri sih suka begitu. Mm-hmm. Terus dia akhirnya mengetahui perasaan saya.
1: Oke.
0: Setelah dia mengetahui perasaan saya, mungkin tidak terbalas ya cinta saya pada saat itu.
1: Mm-hmm.
0: Akhirnya di malam perkemahan untuk pertama kalinya dia bilang, ya Salsa biar di rumah saja, tidak okay, usah ikut. Terus saya berpikir, oh mungkin karena mereka pikir saya rumahnya jauh, mm-hmm, kemudian saya harus balik malam kan,
1: yeah, yeah,
0: kalau tidur kan juga ya nanggung begitu, mm-hmm, kan, buat apa? tidur begitu. Hasilnya adalah ternyata dia menembak cewek yang
1: kace
0: itu
1: lah,
0: yang
1: kace.
0: Mana kace itu
1: katakan cinta
0: yang adik kelas itu, teman Pradua, adik kelas itu bestie saya juga, teman dekat saya juga, kita sering cerita satu komunitas, satu ekstrakurikuler begitu di sekolah. Dia beli salah satu Silver Queen Almond yang memang itu varian yang paling saya suka.
2: Dimension nih
0: dari
2: ini.
0: Dari semua jenis atau varian coklat Silver Queen, saya paling suka yang rasa almond. Dia belilah Silver Queen rasa almond itu. Dia menyatakan perasaannya kepada adik kelas itu di depan semua orang pada saat proses pelantikan.
1: Orang bilang tuh ati neka ya.
0: Neka terus neka saya cuma bilang, oh ternyata ada momen itu. Terus dia bilang, daripada kau sakit, saya bawa, mending tidak usah sama sekali lihat hal itu. Yang bikin saya taruh harapan ke dia waktu itu, dia cuma bilang begini, saya tidak akan pacaran sebelum kau pacaran. Ternyata itu kamu tidak boleh percaya wahai wanita-wanita. Karena kalaupun saya menasihati, karena saya sudah adalah alumni-alumni bodoh.
1: Tapi
0: yang
1: itu
0: percaya dengan rayuan maut.
1: Iya, tapi hanya untuk apa, just for fun.
0: Iya.
1: Momen-momen itu gitu.
0: Betul.
1: Oh, ternyata kita melewati fase itu dulu ya.
0: Kadang tuh Tuhan kasih yang salah dulu, kasih batu kerikil dulu, baru kasih yang.
1: Apalagi fase dimana kita SMA tuh kita mulai mengenal banyak hal baru.
0: Betul.
1: Sudah berani, kayak orang tua tuh sudah mengizinkan kita untuk les sore, terus jalan malam sama kumpul sama teman-teman, terus juga sudah bisa untuk apa ya?
0: Kerja kelompok.
1: Memilih sendiri begitu pilihan. Karena mungkin dari SD SMP kan kita diatur, oh ini ke situ. Tapi saat SMA tuh orang tua sudah mulai pelan-pelan mempercayakan kita begitu dengan ekskul, terus itu pacaran, keras-kerasan gitu.
0: Terus kayak oh ini mau kayak karena suka ini jadi nanti diarahkan ke sini. Dan untungnya juga kita dapat orang tua yang tidak terlalu kayak kamu harus sering satu, kamu
1: tidak
0: harus yang pintar.
1: Street parah tuh tidak.
0: Tidak sih, cuma memang tetap apa mengarahkan ke jalan yang lurus aja sih teman.
1: Senormal-normal orang tua timur lah.
0: Kalau gayung belum pecah itu terlalu.
1: Senormal-normal orang tua timur. Betul. Ya zaman itu ya teman Pro2. Jadi buat teman Pro2 mau gabung ini masih ada 1 jam lagi ya. Oh masih lama kita nih ya. Yes, ini baru mau jam 10. Jadi 1 jam lagi sampai di jam 11 baru kita ke Jazz Music teman Pro2.
0: Can't keep my

teman Pro 2. Siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, balik lagi kita di cerita penutup hari ya. Ini masih di 22.11 waktu Indonesia Tengah.
1: Wow, masih kita panjang, masih panjang ya, perjalanannya cerita kita, teman ya, untuk Pro 2 walaupun kamu merasa kayak yeah. Buat apa sih Salsa dan Priska Warawaji? No, it's not Warawaji time.
0: Ini kita kerja sayang, yeah. Ini kita juga kerja sambil menghibur kamu, yeah. Sambil kita juga membuka kembali memori-memori zaman dulu ya. Zaman-zaman kita suka
1: memori daun pisang lalalala.
0: Jaman kita suka sama lawan jenis, awal-awal kita
1: itu
0: suka pinipin sama orang.
1: Ya, yes. Itu pinipin. Aduh, ngantuk.
0: Momen-momen Valentine waktu kamu sekolah, adakah?
1: Tidak pernah
0: dikasih sesuatu.
1: Tidak, sampai hari ini. Terakhir kemarin Bang Rindo kan kasih kita berdua.
0: Iya, Bang Rindo kasih.
1: Bang Rindo, karena Iqbal. Bang Rindo bilangnya gini, guys. Buat kalian ya yang masih single-single dikasih coklat nih. Jadi yes. Saya, Kak Priska, beberapa kakak-kakak di kantor pun dapat. Dan itu pertama.
0: Oh yes.
1: Saya tidak pernah merayakan Valentine dan tidak pernah dapat sesuatu di hari Valentine.
0: Tapi di lubuk hati kamu nih yang paling dalam, pengenkah kamu dirayakan saat Valentine? Atau kalau tidak dirayakan tidak apa-apa, dirayakan oke syukur.
1: Tidak.
0: Apa? Tidak nih apa?
1: Tidak mau. Karena di agama kita tidak boleh.
0: Tidak bisa di Valentine.
1: Karena
0: kalau ulang tahun. Kalau begitu ulang tahun.
1: Ulang tahun karena memang kebiasaan orang tua suka merayakan kali ya.
0: Iya, yeah. Tapi kan ada tipe yang orang tua yang hanya selamat terus mungkin kasih uang. Oh ini pergi beli makan sama teman-teman. Ada orang seperti itu. Ada orang tua yang kita harus merayakan hari ulang tahun.
1: Kita tidak harus merayakan yang
0: momen yang ini.
1: Mewah-mewah bukan.
0: Intinya
1: cuma bapak mama satu kan suka yang kayak oh teman-teman datang, iya, kita masak sih. Ya. Kita sama keluarga sama teman-teman begitu. Iya. Sekarang sudah ada pasangan oh ya sama pasangan.
0: Asik.
1: Gitu dan alhamdulillah surprise-nya sudah bareng calon berdua.
0: Asik. Itulah kegiatan-kegiatan asik ya. Yeah,
1: kita harus jadi manusia yang asik ya.
0: Yes.
1: Walaupun akhir-akhir ini kita semakin tidak asik karena sudah Agustus, sebentar lagi September, Oktober, yes. November and December.
0: Yeah.
1: Aduh cepat sekali ya tahun ini ya. Semoga ada hal-hal baik juga.
0: Amin.
1: Untuk kita.
0: Amin.
1: Walaupun kayak kamu bilang Salsa dan Priska ini banyak
0: siapa
1: berharapnya.
0: Yang bilang?
1: Siapa tahu ya mendengarkan kita malam hari ini begitu.
0: Mm-mm.
1: Kalian juga jaga kesehatan.
0: Jaga
1: kita
0: kesehatan.
1: Ini sementara siaran sambil woki ya. Jadi kayak suaranya bindeng iya,
0: kita
1: tiba-tiba normal iya.
0: Sudah pilek tuh dari beberapa hari yang lalu
1: iya,
0: kan.
1: Karena memang kita
0: cuaca masih juga kurang mendukung kita untuk sembuh.
1: Betul, kita masih masuk siang.
0: Kita
1: masih
0: punya kegiatan
1: masuk pagi,
0: di luar.
1: Masuk malam, kita sembari dengan aktivitas yang lain, memperkerjakan hal lainnya. Jadi kayak ya mungkin itu mungkin bikin kita terganggu sedikit ya
0: kesehatan kita. Makanya buat teman Pro 2 tuh yang mungkin sekarang ini sudah rasa aduh rada-rada sakit nih tenggorokan atau sudah mulai pilek, batuk tuh cepat-cepat minum obat karena memang ini lagi musim batuk pilek, flu, sakit tenggorokan, dingin juga malam.
1: Betul.
0: Jadi buat teman Pro 2 yang bekerja atau beraktivitas di luar tuh pakai jaketnya,
1: iya.
0: Kan.
1: Apalagi kayak kita kan yang nanti bakal balik di tengah malam dini hari itu, kita akan merasakan sensasi dinginnya kota Ende.
0: Yes.
1: Apalagi kalau arah Kendona, waduh.
0: Waduh,
1: itu benar-benar lebih waduh lagi.
0: Lebih waduh lagi itu arah Kendona.
1: Karena dingin sekali teman Pro 2.
0: Ada mau yang kamu ceritakan?
1: Kalau saya lagi pengen bahas apa ya? Pengen bahas yang lagi rame nih di kota kita. Oh kemarin baru selesai itu ya turnamen.
0: Turnamen, iya.
1: Turnamen bola dan akhirnya saya menyadari, ternyata pentingnya regenerasi itu biar kita tahu dan kita kenal bakal ada the next.
0: Pesepak bola.
1: Iya, pesepak bola. Kemudian the next pemain yang mungkin bisa diandalkan dari kota atau kabupaten Ende.
0: Olimpiade juga kemarin kan. Terus juga perayaan hari ulang tahun untuk SMA Negeri 1 Ende.
1: Iya, betul. Itu pesta emas juga
0: pesta
1: kemarin
0: emasnya.
1: Yang benar-benar rame karena sebagian besar masyarakat kota Ende menjadi alumni atau bagian dari SMA Negeri 1 Ende.
0: Terus juga paduan suara dari Universitas Widya Mandira Kupang, Unvira Kupang itu melangsungkan apa ya namanya ya, pementasan ya.
1: Pementasan musik.
0: Seni musik, yes. Itu juga Pak. Kayak sekarang-sekarang tuh banyak event-event yang anak melibatkan anak muda begitu maksudnya.
1: Ada Akbar Kelana juga.
0: Ya,
1: yang Kelana masih stay di ND.
0: Ya, dia
1: yang juga
0: pulang.
1: Masih
0: kemarin mau ke...
1: sempat mungkin lagi recharge tenaga atau menyiapkan tenaga untuk menyiapkan fisiknya
0: untuk jalan lagi
1: sampai ke Flores bagian timur.
0: Seru ya?
1: Sebenarnya dengan hadirnya Akbar juga anak-anak muda jadi makin semangat kan, kayak
0: olahraga,
1: oh ya saya mau nih naik gunung kayak Akbar, mau jalan kayak Akbar begitu, jadi hidup lebih sehat. Mungkin dia masih take a rest dulu ya di kota ND sendiri begitu. Kalau kamu punya cerita juga atau
0: ada rasa apa nih?
1: Kemarin ada itu loh, ada kegiatan Dona OMK yang sempat rame itu.
0: Iya.
1: Kayak kalau Dona kan anak muda, Dona itu disebut prima dona ya.
0: Prima dona. Okay.
1: Nah, jadi prima dona Dona kemarin itu melaksanakan sejenis kegiatan kayak meet up se OMK se apa ya, sedona atau seperti apa, sekota ND juga kurang saya tahu, cuma benar-benar meriah kemarin kegiatannya karena semua OMK terlibat, kemudian di situ diundang juga mungkin POV atau masyarakat dari Muslim, jadi kan kayak kita juga saling mendukung ya kegiatan yang sedang berlangsung itu yang sampai hari ini tidak hilang dari dona sendiri, walaupun ada Lebaran yang OMK sebantu pawe atau bantu jaga yang lagi sholat. Ketika Natal kita bantu bikin kandang domba ya kalau tidak salah.
0: Kandang Natal ya.
1: Kandang Natal itu. Terus kita juga jaga keamanan di gereja begitu.
0: Wah, ini kita bahagianya kita tinggal di kota ND ini tuh kita persaudaraannya tuh kuat sekali antar umat beragama.
1: Iya. Jadi tidak ada yang merasa oh kita beda atau kayak hari ini saya kesini
0: semua kita sama
1: guys. Besok saya ke tempat yang beda. Ya mungkin tempatnya atau caranya yang bikin kita beda, tetapi untuk keseharian, daily life-nya kita, aktivitasnya kita ya kurang lebih sama begitu.
0: Nah ini ada teman Pro 2 nih yang mau request lagu, katanya bolehkah kakak diputarkan lagu dari Avril Lavigne yang judulnya When You're Gone, lagu dulu.
1: Oke, boleh.
0: Boleh sekali kakak. Kalau mau cerita juga boleh kakak. Kakak Lara, kalau mau cerita tuh kita lagi bahas tentang momen lucu keras kita atau kita dulu suka sama orang zaman-zaman sekolah tuh, mungkin ada cerita yang mungkin bisa kakak bagikan, momen lucu atau momen dramatis.
1: Dramatis.
0: Yes.
1: Terus momen-momen nervous atau malu-malu boy gitu ya.
0: Boleh tuh teman Pro 2.

0: Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Teman terbaik.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 Wita dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

0: Oke. Malam. Selamat malam. Ya, jadi kita sudah masuk.
1: Masuk.
0: Yes. Kita akhiri dulu cerita pulau top hari ya,
1: iya,
0: teman Pro 2.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi buat kamu yang mungkin belum sempat gabung tuh masih bisa gabung lagi nanti di cerita penutup hari, karena ada setiap hari ya teman Pro 2.
1: Betul sekali teman, yes. Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin belum sempat kasih atau kirim cerita kamu ke kita,
0: yeah.
1: Nanti kalian setiap malamnya tuh bisa bergabung mulai pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Dan sesaat lagi kita bakal ke Jazz Music yang akan menemani kamu untuk edisi cerita,
0: yes.
1: Hari ini ya. Jadi kayak kamu punya cerita yang banyak, mungkin pekerjaan yang ruwet, bikin pikiran juga jadi mumet, kita punya playlist yang tentunya bakal menghibur kamu teman Pro 2 sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
0: Yes. Nah, ini ada permintaan dari seseorang.
1: Oh, aku tahu.
0: Lagu. Nanti kita carikan ya kakak yang ada di Jalan Wirajaya. Kita carikan. Dari tadi dia menunggu kita untuk diputarkan dan kita belum memutarkannya. Oke, kita cari dulu ya kak lagu yang ingin kamu putarkan. Tapi kita putarkan dulu lagu dari Steve. Oh tidak, Andin. Ujung-ujungnya kamu salah baca teman berdua.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.

0: tetap optimis ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
1: Matur nuwun.
4: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND, teman.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

sekuat atau siapapun.

0: 9 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

0: Cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Mam Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Jumat 31 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Priska Sare Ora, juga rekan saya Sal Sabil dan operator kami Iqbal, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

102 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Inde, radio publik milik bangsa. Program Madua dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Sabtu 1 Agustus 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Aya dan seluruh tim kerja RRI Inde mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang indah permata.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Akibat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Acak, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Iya, iya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Cak.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Selamat Pro 2, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 memutarkan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah kota Ende dan sekitarnya.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

juga, pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

pagi pendengar setia Pro 2. Kita akan mulai pada edisi Sabtu 1 Agustus 2026 dengan info Pro 2. Informasi pertama datang dari Samsat Manggarai yang gelar operasi ribuan kendaraan.

Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Samsat Manggarai bersama Satuan Lalu Lintas Polres Manggarai menggelar operasi penertiban pajak berkendaraan bermotor di kawasan depan Penjara Lama, Kelurahan Baumuku, Kecamatan Lengke, Rembong pada Jumat 31 Juli 2026. Operasi yang telah berlangsung selama 4 hari itu menyasar pengendara roda 2 dan roda 4 yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Pantauan dari RRI di lokasi, petugas telah bersiaga sejak pagi untuk memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan, khususnya masa berlaku pajak kendaraan bermotor milik pengendara yang melintas. Bagi kendaraan yang kedapatan menunggak pajak, petugas langsung mengarahkan pemilik kendaraan untuk melakukan pembayaran di lokasi.

Hai hai teman Pradia, kembali lagi bersama Ayah di Spada edisi hari ini. Wow, sudah 1 Agustus 2026, tidak terasa ya teman Pradia. Kita sudah masuk di bulan kelahiran Republik Indonesia dan juga pastinya bulan-bulan kelahiran kamu ya. Mana nih yang suaranya sudah tidak sabar menunggu tanggal kelahiran kamu untuk dirayakan? Mana angkat tangan ya. Kalau saya sih enggak ya teman Pradia, mungkin suami saya. Dan buat teman berdua, karena kita sudah di Agustus, kita banyak berharapnya ya, semoga di bulan Agustus ini banyak kabar-kabar baik yang datang. Full kabar baik deh, semua tuh kabar baik yang ada dimanapun, di sosial media, di TV, di radio, atau di mana-mana. Intinya kabar baik yang kita harapkan ya teman berdua, amin. Dan karena kita sudah di Kepo Time, salah satu program acara untuk kamu yang lagi kepo-kepo, boleh banget kamu join dengan kita di WhatsApp Prodo di 0821476504422. Sebentar lagi Ayah akan memberikan informasi-informasi yang pastinya membuat kepo kamu sedikit berkurang ya teman Prodo. Tapi setelah beberapa lagu berikut ini ya, kita akan berikan informasinya.

0: Itu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas. Oh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih sebetulnya. Tapi anaknya gak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat. Teman terbaik.

Bagian Teman Prodo masih bersama Ayah di Kepo Time. Sebenarnya Ayah mau memberikan informasi-informasi yang viral ya di pagi hari ini di tanggal 1 Agustus. Tapi masih belum ada kabar baik yang bisa Ayah berikan ke kamu-kamu semuanya Teman Prodo. Informasi viral belakang ini masih seputar, ya kita tahu lah ya Teman Prodo apa yang Ayah maksud. Jadi buat kamu-kamu, kita akan membahas tentang ini aja deh, sesuatu yang relate buat kamu-kamu yang di awal bulan banget dan harapan-harapannya, dan mengingat kembali resolusi di 2026 sudah sejauh mana nih? Sudahkah kalian menerapkan 50%-nya? Sudahkah dapat 50%-nya atau belum sama sekali, Teman Prodo? Ya, resolusi di 2026 seperti saya mau hidup sehat, saya mau turun berat badan nih. Nah, apakah sudah tercapai? Karena kita sudah berjalan setengah tahun, Teman Prodo, dan sudah terasa sudah di bulan Agustus nih. Sebentar lagi September, Oktober, November, Desember, sudah sebentar lagi tahun 2028. Entah apa yang akan terjadi tahun 2027, dapat kenapa 2028 ya tiba-tiba. Entah apa yang akan terjadi di tahun 2027, tapi kita tetap jangan putus doa, Teman Prodo. Kita akan selalu mengharapkan hal-hal baik selalu datang ya di waktu yang tepat ya. Semoga ini adalah cobaan kita semua, dan kita berharap akan banyak kabar baik di bulan ini. Sobat Teman Prodo, stay tune terus, karena setelah beberapa lagu ini kita akan masih memberikan informasi-informasi ataupun ngobrol-ngobrol dengan kamu. Dan buat Teman Prodo yang mau join, bisa langsung ke WhatsApp Prodo ya di 082 1476 5042.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Bagian teman Perludem masih bersama Aya di 92,2 FM Perludem RRI ND, teman terbaik kamu. Dan buat teman Perludem semuanya mendengarkan, Aya cuma mau mengajak kamu semua untuk jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Kenapa kita harus download aplikasi RRI Digital? Karena nih misalnya ya, sewaktu-waktu kamu keluar keluar kota atau kamu lagi liburan di mana, terus kangen mendengarkan 92,2 FM, kamu bisa dengarkan di sana. Jadi kamu bisa dengarkan dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi RRI Digital. Apakah hanya RRI Pro 2 ND yang bisa didengarkan? Tidak dong, bisa kamu dengarkan semuanya RRI se-Indonesia, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 ya teman Pro 2. Bisa kamu dengarkan kalau kamu kepo-kepo misalnya, atau mau lihat-lihat yang lain. Dan bukan hanya lagu-lagu yang ada di RRI Digital teman Pro 2, ada juga informasi-informasi dari waktu berita, dari info Pro 2, kemudian Beskat, astaga udah kelinter ya, ada juga Beskat terbaik dari kita, kemudian mini drama ILM, podcast-podcast juga ada di sana teman Pro 2, kamu harus download, tidak rugi loh teman Pro 2. Karena apa? Karena gratis, tidak bayar, selain bisa mendengarkan lagu-lagu favorit kamu, banyak hal yang bisa kamu lakukan di sana. Coba teman Pro 2 bisa langsung download melalui Play Store ataupun App Store, kemudian bisa login melalui email, dan nikmatilah berbagai fitur-fitur menarik.

Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu. Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist
0: hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
2: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: teman-teman Pro2, sesaat lagi FYP nih, Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Sudah waktunya FYP, Flores Your Playlist. Aduh, Ayah senang banget ya teman Bro juga, karena dengan pagi ini di luar studio Ayah bisa melihat anak-anak sekolah yang dengan semangatnya sedang berjalan kaki menuju ke tempat sekolah. Inilah generasi-generasi bangsa saat ini teman Bro 2. Keren sih kalian mengingatkan Ayah pada zaman-zaman itu. Jadi kangen ya, jadi pengen sekolah. Oke deh, semangat buat kamu ya adik-adik yang sedang menempuh pendidikan. Semoga kamu semua bisa mencapai cita-cita kamu menjadi penerus generasi bangsa yang berhati jujur, bermoral, dan juga punya kebaikan serta kemanusiaan yang tinggi ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2, karena kita sudah di FYP Flores Your Playlist, saya mau mengajak kamu semua untuk request lagu selama 1 jam ke depan sampai jam 8. Kamu bebas request lagu apa aja di pagi hari, di Sabtu hari ini ya teman Pro 2. Jadi pastikan weekend kamu ini dibuka dengan lagu-lagu favorit kamu, asik. Kamu bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 di 082147654422. Kamu juga bisa kirim-kirim salam ya, atau memberikan motivasi, semangat, atau pertanyaan maybe. Ya, tebak-tebakan ya pagi-pagi teman Pro 2 juga boleh. Apa sih yang tidak buat kamu ya? Oke, teman Pro 2, ayo tunggu requestan lagu dari kamu ya. Selamat 1 jam ke depan. Dan sebagai pembuka, ayo mau putarkan lagu kesukaan ayah ini adalah dari Maroon 5 teman Pro 2 dengan judulnya Animals. Ini dia lagunya.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam,
0: maju terus.
1: Boy. Besok kan
0: ya, kamu dikit lagi, dikit lagi.
1: Iya
0: terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Asik, gimana nih suaranya anak-anak yang lagi beranjak dewasa di perantauan? Keren banget ya lagi dari The Rain ini teman Prodia di perantauan. Semangat buat kamu-kamu semua yang lagi merantau. Ingatlah kamu merantau untuk siapa dan untuk apa teman Prodia. Walaupun kadang-kadang kita jenuh, kadang-kadang kita rindu, sangat-sangat rindu. Kadang-kadang kita mulai tidak tahu arah dan tujuan. Tapi ingat baliklah awal mula kita yakin untuk merantau itu karena apa teman Prodia. Semoga hal-hal baik selalu datang ya teman Prodia. Semoga suatu saat kita yang tadinya mungkin merantau bisa kembali ke domisili kita, bisa kerja nyaman dan enak di tempat-tempat tanah kelahiran kita. Amin. Ya ampun, kayaknya pagi ini full doa ya teman Prodia. Pagi-pagi di tanggal 1 Agustus ini banyak sekali doa-doa baik yang harus kita ucapkan. Semoga mungkin aja dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala teman Prodia. Dan juga pastinya kita berharap kita punya banyak hal yang bisa kita lakukan dan pastinya kita berharap banyak hal baik juga yang bisa kita terima teman Prodia. So, buat teman Prodia karena kita masih di FYP nih, Flourish Your Playlist, kita masih buka sesi buat kamu yang mau request-request lagu di pagi hari ini. Dan sudah ada yang bergabung nih, ada Rahmat di Jalan Durian teman Prodia. Mau request lagunya Unmesh Senyum lah. Wih, pagi-pagi kita harus tersenyum. Apalagi nih awal yang baru di bulan Agustus ya teman Prodia. Oke, siap Bang Rahmat, kita akan putarkan lagunya. Terima kasih banyak sudah bergabung di FYP. Dan buat kamu ayam si tunggu lo requestannya. Langsung aja ke WhatsApp Prodia di 082147650422.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

di FYP Taman Pulau 2 Flourish Your Playlist, dan kita masih menunggu requestan lagu dari kamu ya Taman Pulau 2, di salah satu WhatsApp Pulau 2 di 08214765042. Tadi sebelumnya nih ya Taman Pulau 2, Ayah mau memberikan beberapa tips nih agar bangun kamu atau pagi kamu tuh bisa lebih produktif. Nah, jadi buat kamu-kamu yang ingin produktif setiap harinya itu harusnya seperti apa? Tips yang pertama nih Taman Pulau 2, kamu jangan langsung mengecek media sosial setelah bangun tidur. Jadi beri waktu beberapa menit untuk tubuh dan pikiran benar-benar bangun sebelum dibanjiri berbagai informasi. Jadi dikasih jeda ya Taman Pulau 2, jangan bangun langsung lihat sosial media. Aduh, kasihan ya diri kamu, pikiran kamu langsung banyak informasi yang masuk di pagi hari. Tips yang kedua, minum segelas air putih. Jadi setelah tidur selama beberapa jam kan tubuh itu membutuhkan cairan ya Taman Pulau 2. Jadi agar tetap terhidrasi dan metabolisme berjalan lebih baik, kamu biasakan untuk minum segelas air putih ketika bangun. Kemudian tips yang ketiga, lakukan peregangan ringan Taman Pulau 2. Cukup 5-10 menit lah untuk membantu melancarkan peredaran darah dan membuat tubuh terasa

di siang hari. Jadi bagi kamu yang tidak bisa sarapan, mungkin bisa makan buah, diisilah sedikit ya, walaupun tidak bisa makan nasi mungkin di pagi hari, intinya tetap diisi sedikit. Tapi buat kamu yang mungkin lagi diet IF ya, teman berdua, ya semangat dietnya begitu. Biasa kalau diet IF ini makannya di jam-jam 10, jam 12 ya, maybe.

puasa nggak bahas jam kalau tidak salah. Dan tips terakhir nih teman Prodo, yang kelima, buat daftar kegiatan. Kamu bisa nih menuliskan 3 hingga 5 prioritas utama dapat yang dapat membantu kamu lebih fokus dan tidak mudah terdistraksi. Jadi kamu harus hari ini saya harus buat ini nih begitu. Jadi pastikan kamu jangan melenceng dari jadwal tersebut ya teman Prodo. Dan yang paling penting, awali hari dengan pikiran yang positif. Senyum, bersyukur, dan yakin bahwa hari ini adalah kesempatan baru untuk melakukan yang terbaik.

tidak terasa teman-teman dua, kita sudah di penghujung FYP Flores Your Playlist. Terima kasih tadi buat kamu yang sempat request, dan buat kamu yang belum sempat request, mungkin ada kegiatan lain atau aktivitas lainnya teman-teman dua. Semoga lagu-lagu yang sudah saya putarkan tadi juga termasuk daftar lagu-lagu favorit kamu. Jadi buat kamu yang mungkin ada yang belum masuk nih lagu favorit kamu, terus kamu mau request, waktunya sudah habis, tidak apa-apa, don't worry ya teman-teman dua. Karena Pro 2 Hitlist ada nih dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti, dan kamu juga bisa request di sana. Dan saya juga mau kasih tahu nih, FYP Pro 2 Hitlist tuh ada nih setiap hari ya. Jadi kamu setiap hari tuh kalau buka radio tepat di pukul 7 sampai 8 ada FYP bisa request lagu. Kalau buka radio tepat di pukul 10 sampai 12 ada Pro 2 Hitlist tepat request lagu juga di sana. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Pro 2 Sport, dan Ayah akan pastinya memberikan informasi menarik di pagi hari ini seputar fakta-fakta unik atau fakta menarik. Nah buat kamu yang cukup dan penasaran, jangan kemana-mana, stay dan terus di 92.2 FM Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh mayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.